Teman Pro 2, jadi dari skor imbang ya di pesta 9 gol. Kok skor imbangnya? Ya, dari skor imbang awalnya sampai pesta gol 9 gol, perjalanan timnas Indonesia menuju final FIFA Asian Cup ternyata penuh dengan tantangan, teman Pro 2. Di laga pertama, Garuda menang 2-0 atas Singapura lewat gol Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Lalu menghadapi Malaysia, Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol, teman Pro 2. Nah, laga terakhir lawan Bangladesh jadi penentuan nih. Jadi sempat tertinggal dalam produktivitas gol dari Malaysia, Indonesia akhirnya tampil gila-gilaan dan menang 9-2. Dua gol di menit-menit akhir dari Kevin Dix dan Mitchell Baker memastikan Indonesia unggul produktivitas gol dan lolos ke final, teman Pro 2. Dan tantangan berikutnya sudah menunggu. Ada Thailand di Senin 5 Oktober di partai final. Dan teman Pro 2, perjalanan belum selesai ya. Dari hal ini tentunya kita dukung terus perjuangan Garuda hingga mendapatkan hasil yang terbaik nanti di final.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isi ulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat. Gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

Teman Pro 2 ada kabar soal bantuan untuk pekerja nih. Tapi catat baik-baik, teman Pro 2 ini belum berarti uangnya sudah cair hari ini ya. Jadi pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU pada kuartal keempat 2026 sebanyak 13,3 juta pekerja direncanakan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp900.000. Nah, untuk tanggal pastinya kapan cair, pemerintah masih menyiapkan aturan teknis termasuk peraturan Menteri Keuangan. Jadi teman Pro 2, jangan buru-buru percaya informasi pencairan yang belum resmi. Tunggu pengumuman pemerintah dan cek informasi dari sumber terpercaya ya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Taman berdua jadi 4 tim terakhir di FIFA Asian Cup 2026 akhirnya sudah lengkap, dan siapa saja yang masih punya peluang mengangkat trofi. Jadi di grup B, Thailand tetap finish sebagai juara grup meski kalah 1-2 dari Filipina. Sementara Vietnam mengamankan posisi kedua setelah menang 4-2 atas Pakistan. Dan hasil ini membuat Thailand bertemu timnas Indonesia di final Taman berdua, dan duel Garuda kontra Thailand akan berlangsung Senin 5 Oktober pukul 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu perebutan tempat ketiga mempertemukan Malaysia melawan Vietnam yang akan dilaksanakan juga pada Senin mulai pukul 4 sore. Jadi Taman Pro 2, tandai tanggalnya Senin malam ya, waktunya kita kasih dukungan untuk Garuda Taman Pro 2.

0: sinking.
1: Jika ditanya mana yang lebih menakutkan, hiu atau lumba-lumba, kebanyakan orang pasti akan menjawab hiu. Hiu digambarkan sebagai predator ganas yang tidak segan menyerang manusia. Sedangkan lumba-lumba digambarkan sebagai hewan cerdas yang bersahabat dengan manusia. Namun, tahukah kamu bahwa hiu takut kepada lumba-lumba? Bentuk tubuh lumba-lumba membuatnya jauh lebih lincah dibanding dengan hiu. Hal tersebut membuat lumba-lumba dengan mudah bergerak ke segala arah. Lumba-lumba juga memiliki kecepatan renang yang luar biasa. Lumba-lumba dapat berenang dengan kecepatan 10 meter per detik, memiliki kemampuan navigasi dari ekolokasinya. Dengan mudah, ia bisa mendeteksi posisi hiu untuk menghindari serangannya dan bergerak untuk menyerang hiu secara tiba-tiba ketika mereka lengah. Hal ini membuat serangan hiu takluk akan kelincahan lumba-lumba. Hiu adalah hewan soliter. Mereka cenderung hidup menyendiri. Sementara, lumba-lumba adalah hewan cerdas yang hidup berkoloni. Satu kelompok lumba-lumba bisa berisikan 12 hingga 100 ekor lumba-lumba. Jika satu lumba-lumba diserang oleh hiu, kelompoknya secara bersamaan akan menyerang hiu dari berbagai arah. Hal tersebut membuat hiu kalah jumlah, sehingga hiu cenderung menghindari konflik dengan lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki moncong sangat kuat. Lumba-lumba cukup cerdas dalam menggunakan moncongnya. Mereka menyerang titik lemah hiu, yaitu bagian perutnya. Satu pukulan moncong lumba-lumba bisa membuat hiu kesakitan atau bahkan pingsan. Namun, pukulan sekelompok lumba-lumba bisa membuat hiu tewas. Itulah alasan mengapa hiu takut dan enggan berurusan dengan lumba-lumba.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: 102, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Oh boy.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di pagi ini. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, ada MLC Belajar Sumba menemani kamu untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan segera bergabung ke Pro 2 Jambi untuk mendengarkan MLC hari ini teman Pro 2. Di sini di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: mana lagi nih?
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend. Disiarkan dari Produ FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Halo teman terbaik Produ Jambi, Produ Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Apa kabarnya buat kalian semuanya? Semoga hari ini ya, kalian tetap penuh dengan energi dan tentunya penuh dengan musik. Selamat datang di MLC, program siaran berjaringan yang hari ini hadir serentak teman Produ bersama dengan teman terbaik Produ Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Dan kali ini kita bakal ngobrol, bercanda sekaligus bakal mengulik lebih dekat lagi perjalanan musik dari sosok yang punya warna dan karakter tersendiri. Siapa dia? Jreng. Yes, benar banget. Sudah hadir bersama kita ada Alfa Romeo. Alfa Romeo ini ada, selamat datang buat Alfa Romeo yang udah datang ke Produ Jambi. Tam Produ luar biasa. Pokoknya hari ini kita banyak bakal ngobrol bersama dengan Alfa Romeo, Tam Produ, dan kita bakal dengarkan musik mereka. Juga kita juga mau tahu bagaimana cerita di balik karya, perjalanan dan inspirasi tentunya saja. Sisi lain dari seorang Alfa Romeo yang mungkin belum diketahui oleh banyak oleh teman terbaik Produ Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Jadi jangan kemana-mana ya, musik lecet, belajar Sumba dimulai sekarang. Oke deh, langsung aja teman Produ, kalian sudah datang ke studio. Sorry banget tadi nunggu lama teman Produ, biasalah kehidupan ini menunggu adalah suatu hal yang sangat indah. Kita sudah hadir di sini. Oke deh, aku gak sendirian teman Produ, ada cewek juga, jadi kita imbang ya. Oke, ada di studio Produ, selamat datang di Musi Lecer buatnya para personel Alfa Romeo ya. Halo, selamat datang.
2: Halo.
1: Boleh say hello ke kameranya, karena halo. Kalian udah. Karena memang sebenarnya ini berenam ya.
2: Berenam.
1: Di studio cuma 5 orang. Tapi yang nonton di live YouTube RRI Jambinet juga bisa dengarkan dan nonton langsung ada Asmi. Asmi juga suaranya mau gak kedengeran ya? Asmi, halo? Baru kedengeran. Jadi yang di sini udah ada semuanya. Oke deh, kalau boleh nih silakan diperkenalkan dulu kepada teman terbaik Produ Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Dengarkan nama kalian dari masing-masing personil.
3: Silakan. Oke, mungkin saya dulu. Yeah. Perkenalkan teman-teman, saya Pablo, saya keyboardis di Alfa Romeo.
1: Oke, lanjut.
4: Ya, kalau aku Ido, main petik-petik gitar.
1: Yeah. Terus?
5: Aku yang paling cantik sendiri, vokalis Aderi.
1: Aderi, lanjut.
6: Halo teman-teman semua, aku Aal, aku basisnya di Alfa Romeo.
1: Oke, lanjut lagi.
7: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Abiel, aku tukang pukul di Alfa Romeo ya.
5: Aduh, serem ya.
1: Maksudnya drummer ya.
7: Agak
1: serem juga, namanya udah keren, udah kayak romantis gitu Alfa Romeo. Ya, yang Asmi juga perkenalan dulu dong, Asmi. Ya, saya... Udah gak asik, Asmi, cuma udah ngomong dulu kedengeran juga. Jangan lagu denger, pernah sakit. Asmi, suaranya dong, saya lo dulu buat teman-teman nih, biar tahu kalau Asmi lagi di mana, gitu loh.
8: Oh iya, kebetulan aku lagi di luar kota, jadi...
1: Iya. Jadi, bisanya via Zoom ya. Oke, okay. Asmi di Alfa Romeo sebagai apa juga nih? Kita pengen tahu, pura-pura nggak tahu aja. Iya. <Yeah. laughs> Oh, penyanyi. Oke okay deh, thank you Asmi udah kesempatan buat gabung bersama kita ya. Jadi ibaratnya Alfa Romeo hari ini lengkap semuanya ya. Oke, okay. Nah kalau Asmi juga mau kita ada beberapa pertanyaan nanti bisa gabung sambil teman-teman di sini untuk TikTokan ya Asmi ya. Oke, okay. Nah teman-teman nih di sini ada Ido, ada Aderi, ada Asmi, ada Pablo, ada Valdo, ada A, ada Biel. Benar nggak sih?
5: Iya. Nah. Pablo Valdo.
1: Pablo Valdo.
5: Kamu, satu orang.
1: Satu ya, kirain kok ada Pablo. Aduh, oke nih, boleh nih, nama Alfa Romeo ini tentu punya cerita.
5: Yes.
1: Dari mana nama ini lahir dan apa makna personel atau dari nama personal dari Alfa Romeo?
5: Iya, sebenarnya Alfa Romeo itu Alfa Romance for You. Jadi kita itu sebenarnya konsepnya itu tentang lagu-lagu tentang cinta, entah itu sedih, entah itu senang, tapi tentang romance.
1: Gitu. Romantis, iya. Romantis-romantisnya ya.
5: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Jadi pokoknya Alfa Romeo lagunya tentang cinta titik, gitu ya. Yeah.
5: Mau lagunya romance, mau itu romansa, sedih.
1: Yeah. Pokoknya berarti tetap dengan clue-nya adalah CINTA.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Nah kalau kita mundur nih ke awal perjalanan, apa sih yang membuat kalian sadar bahwa musik itu bukan sekedar hobi, tapi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan? Silakan deh. Gak apa-apa, jawab yang mana. Gak ada kode-kode, silakan deh.
5: Iya, kita di titik ini itu mungkin karena melihat musisi-musisi Jambi untuk ya target kita kan pasti ke nasional ya. Yeah. Jadi melihat musisi-musisi Jambi kayaknya ya... mungkin masih di ruang lingkup sekitar Jambi aja. Jadi pengennya tuh ayolah bawa band kita ini menuju nasional. Ya makanya kita buat karya. Dan juga titik tertinggi musisi juga kan harusnya berkarya ya.
1: Benar.
5: Ya, gitu. Mungkin biar ngajak teman-teman yang lain juga musisi-musisi Jambi biar bisa berkarya juga.
1: Oke, yang lain jawab juga dong. Aku pengen dengar suara Pablo, suara Rido, keren-keren semuanya. Nah, lanjut dalam perjalanan musik nih, pasti yeah. ada fase ketika kita tuh ibaratnya tuh idealisme bertemu dengan realitas industri.
5: Yes, benar.
1: Apa kompromi terbesar yang pernah kalian lakukan dan yang justru yang tidak mau kalian kompromikan?
5: Apa ya? Gimana?
1: Silakan deh, teman-teman nih. Ibaratnya itu kan dapat jalan musik itu pasti ada ya fase ketika idealisme itu bertemu dengan realitas bener. Industri. By the way, apa kompromi terbesar yang pernah kalian lakukan dan apa yang justru ibaratnya tidak mau kalian kompromikan?
7: Oh kalau itu biar Bang Al aja deh yang jawab.
1: Iya, Bang Al. Berarti senior.
7: Iya senior dia di sini.
2: paling muda kan.
1: Iya, tapi dipanggil abang ya. Silakan.
2: Paling... Kalau bermusiknya, apa tadi ya?
5: Kompromi.
1: Kompromi. Kalau jadi ibarat momen yang membuat kalian tuh ibarat tuh gini loh, kompromi terbesar ibarat ada fase nih kalian bertemu dengan idealisme, terus bertemu dengan realita industri musik. By the way, apa kompromi terbesar yang pernah kalian lakukan dan ibarat tuh yang justru tidak mau kalian kompromikan? Apa? Ayo nih, Asmi juga boleh ngobrol. Asmi, monggo, Asmi.
2: Paling kalau
5: iya paling untuk kompromi dalam bermusik ya
1: iya idealisnya
5: iya idealis tapi kita nggak bisa sih kalau misalkan kita lihat untuk nasional kita nggak bisa pasti ikut tren sekarang apalagi di aransemen lagunya pasti kita ikut pasar mana yang istilahnya yang tuh masih rame. Bisa iya masih rame gitu. Dan kita bakal ikutin itu dari aransemen lagu. Dan untuk kompromi lain mungkin dari segi perform. Okay. Mungkin dari kita tetap memilih nggak bisa sembarangan pakai kostum yang sembarangan. Okay. Karena kan kita performer kayak gitu. Dan kita juga harus on time. Mm-hmm. Kita nggak bisa mungkin ada oknum-oknum ya. Mungkin ada oknum-oknum yang menyepelekan waktu mungkin ya.
1: Oke. Okay. Nah, berarti yang tidak mau kalian perkompromi kan berarti ibarat tuh dengan time tadi ya beberapa yang harus jadi kompromi dari teman-teman semuanya bahwa itu enggak boleh dilanggar.
5: Yes.
1: Oke, okay. Terus setiap musisi itu biasanya punya DNA atau karakter musikal yang membedakan. Menurut kalian, apa DNA musik Alfa Romeo ini?
2: Ya, paling kalau karakter kita tuh kita udah tetepin dari awal tuh kita tetap pop, Kak.
1: Iya.
2: Yang ada romantis-romantisnya juga, balat-balatnya juga gitu-gitu.
1: Pokoknya tetap di situ ya. Ibaratnya kalau udah dengar ini Alfa Romeo.
2: Yeah.
1: Ya dua karakternya musik itu nggak bisa dihilangkan ya
2: tetap
1: ya. Terus kalau diminta nih menggambarkan musik Alfa Romeo dengan tiga kata, apa nih tiga kata yang dan terus alasan kenapa kalian memilih ketiga kata tersebut?
5: Tiga romance, kata. Tentunya romance dan galau dan apa satu lagi
7: realita kali ya
5: realita benar
1: kenapa ini kan romans galau realita alasannya kenapa
2: jadi kebetulan pencipta lagu dari tiga karya Alfa Romeo ini Kak itu tuh orang-orang yang pernah gagal dalam hubungannya juga, Kak.
1: Berarti yang ini?
2: Pencintanya. Tapi mungkin teman-temannya pasti ngerasain lah gagal-gagal dalam hubungan percintaannya kali ya. Mungkin kita tuh lebih ekspresinya ke lirik lagu, ke lagu, ke karya gitu-gitu.
1: Berarti karakter tuh ibaratnya yang sering menciptakan lagu siapa?
2: Kebetulan Aal sama Biel.
1: Biel, berarti yang lebih banyak tersakiti Biel?
2: Iya,
5: kelihatan atau menyakiti. Kasihan mukanya. Tersakiti atau menyakiti ya?
1: Kamu jujur, kamu disakiti atau menyakiti? Jawab jujur.
7: Gimana ya, saya...
1: harus jujur loh, kamu gak boleh. Jujur loh.
7: Jujur ya?
1: Iya, aku menyakiti.
7: Kalau di lagu kayaknya saya general aja.
1: Oke, berarti antara Aal sama Biel. Dan mereka yang lebih banyak tersakiti. Waduh, ternyata Pablo hidup selamat ya.
3: Kami masih selamat,
7: masih muda.
1: Masih pemula.
3: Masih pemula.
7: Masih pemula. Enggak, kalau mereka belum sampai di tahap ini ya, Bang.
1: Belum.
7: Jangan, tapi jangan sampai. Ya mereka lagi di tahap-tahap bahagia aja.
1: Bahagia. Kalau bahagia. Kalau Alvin tahap apa?
3: Sama.
5: Nah, kurang lebih.
1: Oh, berarti tiga. Cuma ciptakan lagu Al sama Abiel.
2: Iya.
1: Tapi korbannya juga ada Asmi.
2: Iya.
1: Oke deh. Nah, kalau semua personil Alfa Romeo nih sedang tidak bermusik, biasanya tuh kalian sering melakukan apa?
5: Gimana kegiatannya?
1: Iya. Nah, dari Pablo dulu, kalau kamu lagi gak bermusik ngapain? Ayo, baru nanti berjajar semuanya. Nanti Asmi juga bakal jawab.
3: Kalau saya hari-hariannya saya bekerja.
1: Oh, bekerja.
3: Di instansi pemerintah juga.
1: Oke. Okay. Kalau dari hidup?
4: Kalau
1: nggak lagi nggak bermusik ngapain kamu?
4: Kalau lagi nggak bermusik biasa tuh makan nggak?
5: susah ya.
4: Sambil lihatin ikan.
5: Sambil makan nggak bisa ya?
4: Sambil lihatin ikan.
1: Oke. Kalau ayo Aderi.
5: Iya, saya juga bekerja.
1: Oke. Okay, kalau nggak bermusik. Nah, kalau Al.
2: Wirausaha sih.
1: Oke, wirausaha apa? Berkebun?
3: Dia lebih ke CEO
1: kayaknya. CEO. Kayaknya dari CEO yang menyamar.
3: Yang menyamar.
5: Benar.
2: Berternak kan.
1: Oh, beternak.
2: Iya.
1: Ternyata di CEO juga.
5: Iya. Iya.
1: Ah, sekarang Biel. Ayo, Biel. Kamu apa sebagai CEO apa nih? Tapi jarang-jarang CEO disakiti ya. Ayo, Biel. Kamu kalau lagi gak bermusik ngapain?
7: Iya, kalau aku lagi gak bermusik ya kayak gini, nemenin teman-teman Pro 2 FM kan.
5: Iya. Aduh, cakep.
1: Ini kayaknya selangkah sudah menjaga.
5: Udah kelihatan. Enggak, ya.
1: Udah kelihatan benih-benihnya.
7: Enggak, nemenin Karta di sini dah.
5: Iya.
7: Ya, aku biasanya kalau gak bermusik itu sama kayak Bang Pablo kerja.
1: Kerja, oke. Okay. Ya. Kalau Asmi, kalau kamu lagi gak bermusik ngapain Asmi? Ngojek. Oh, nyantai aja. Abiel kamu anak mana itu ya?
5: Pasti. Abiel pasti.
7: Dia gak ada anak mana sih.
1: Terus kenapa dia bilang kalau aku main
7: bandel? Enggak tahu, dia hobi banget ngedek aku ya.
1: Oh, ternyata dia kalau Asmi sebenarnya ya kalau lagi ya nyantai aja kalau gak bermusik.
5: Iya.
1: Cuma tadi ngomong padahal itu nyeletuknya ke Abiel.
5: Iya.
1: Oke deh, bongkar semua.
5: Bongkar
1: terima kasih
5: semua.
1: Asmi, kamu membongkar semua. Oke deh, sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama dengan Alfa Romeo, kita bakal dengarkan lagi nih lagu yang bakal nyanyikan sama Aderi ya. Asmi juga boleh nanti ikutan ya. Bawa lagu-lagunya lagu apa nih lagu kalian?
5: Lagu pertama, single pertama kita.
1: Apa?
5: Rela.
1: Yang menciptakan Abiel?
5: Al.
1: Yes. Rela. Oke, okay, nanti lagu Abiel aku mau dengar juga ya.
5: Boleh nanti.
1: Iya, nanti.
5: Aku kayaknya nanti dia bantu di single ketiga, nanti dia bantu nyanyi.
1: Perlu tisu dia?
5: Oh, iya benar.
1: Oke, lagu ini tentang apa nih? Lagu Rela nih?
5: Tentang, ya kita gak bisa memaksa untuk memiliki seseorang ya karena okay. Cinta kita, tapi titik tertinggi mencintai adalah merelakan.
1: Sakit banget. Oke deh, kalau berdua kita dengarkan ya lagu yang termanis Rela yang dibawakan sama Aderi, Asmi, dari ada personil yang luar biasa dari Alfa Romeo, Ido, ada Pablo, ada Al dan Abia. Tetap stay tune di Pro 2 MLC Belajar Sumba disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia dan Palembang. Let's go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
3: Oke, teman Produa lanjut lagi MLC Belajar Sumba bersama dengan Alfa Romeo. Yeay. Tadi udah dengar suara yang keren banget. Ada Aderi, ada Ido, ada Al, ada Abiel Padel. Iya, ganti namanya. Ya, juga ada siapa tadi lagi?
4: Pablo.
3: Oke.
5: Asli yang jauh katanya.
3: Iya. Apa Aspi sebut? Halo Aspi.
5: Halo.
3: Oh, gak disebut. Ini gara-gara kamu si Aspi ngomongnya padahal jadi agak-agak gitu. Jadi ada korban itu. Oke, ini lagu tadi udah berjudul Rela ya.
5: Yes.
3: Dibawakan sama Aderi juga, mm-hmm. Ada pasti Asmi juga. By the way, balik lagi nih. Ketika kamu membuat lagu ini, biasanya mana yang lebih dulu datang? Lirik, melodi, atau sebuah perasaan atau peristiwa yang ingin diceritakan?
5: Gimana?
3: Nah, silakan.
6: Peristiwa sih. Baru timbul lirik. Oh iya.
7: Ya, bener kan, kebetulan kalau kalau metode aku bikin lagu tuh pas lagi ngalamin banget tuh biasa langsung keluar aja. Jadi kayak relate banget. Jadi kalau lagi bahagia-bahagia kayak gini malah gak bisa bikin lagu. Butuh aku disakitin.
3: Asmit minta tolong doain dia ditersakitin.
7: Jangan.
3: Oke deh, nah lanjut. Pernah gak ada lagu yang awalnya tuh kalian anggap biasa aja tapi justru lebih terasa tuh kayak dirilis mendapatkan respon luar biasa dari pendengar? Kali ini aku pengen dengar suara Asmi dulu deh. Asmi.
8: Halo.
3: Nah, Asmi, aku ada pertanyaan nih. Pernah gak ada lagu yang awalnya tuh kalian anggap biasa aja tetapi justru setelah dirilis itu mendapatkan respon luar biasa dari pendengar kalian?
8: Banyak sih, rata-rata juga. Aku kan gini sih, karena gak ngalamin yang namanya kadang yang namanya rasa sakit tuh jarang ngalamin gitu.
3: Oke, terus?
8: Karena bahagia terus kan, jadi ketika nyanyiin lagu sedih ini, waduh lagu sedih lagi gitu kan. Tapi pas aku nyanyiin dan denger respon teman-teman dan kawan-kawan juga yang dengerin lagunya, kok lagunya enak katanya. Ya udah, sampai pada akhirnya itu ini lagu jadi banyak orang tahu gitu loh.
3: Oke, jadi yang ibarat tuh enggak ternyata lagu tersebut responnya sangat luar biasa ya jadi pendengar kalian ya lagu-lagu tersebut. Terus
8: dan juga begini sih terkadang kan memang kita nggak ngerasain tapi kan orang lain yang ngerasain gitu. Makanya makanya tuh ya respon alhamdulillahnya lah, respon lagu-lagu kita tuh orang-orang responnya bagus semua.
3: Amin, luar biasa. Nah, lanjut lagi nih, seberapa penting pengalaman hidup pribadi dalam proses penciptaan lagu Alfa Romeo ini? Apakah kalian lebih sering menulis dari pengalaman sendiri atau ibaratnya mengamati dari cerita orang lain?
8: Banyak kan dari sendiri sih.
3: Silakan, Asmi, sampaikan semuanya. Enggak
7: apa-apa, Mi.
8: Kebanyakan dari pengalaman sendiri sih.
5: Sedih ya.
3: Oke, tapi kayaknya lebih hidup lagu itu ketika yang pengalaman dari mereka sendiri ya, Asmi ya.
8: Ya.
3: Oke, yang diam di sini ada Abiel, diam aja Asmi. Dia udah nggak usah berkata-kata, tenang aja. Terus ada nggak sih satu lagu yang paling sulit untuk dibuat? Karena secara emosional tuh terlalu dekat dengan kehidupan kalian sendiri. Halo. Asmi sama aku di Abiel sama ini tiga orang deh aku lihat karena mereka yang jadi korban.
5: Yes.
3: Sebelum kamu tenang dulu, Pak.
5: jangan.
3: Iya, ada
8: gini loh.
5: Yes.
8: Gini loh, Pak. Sebenarnya sebenarnya di Alparkin kita kan punya apa namanya, punya apa? Trilogi, nama triloginya itu Resapi, Rela, Sesal, dan Pergi.
3: Yeah.
8: Jadi ini agak-agak disclaimer dikit, sebenarnya fun fact-nya ini tuh cerita salah satu personil kita sih.
5: Satu atau tiga.
3: Enggak, Asmi yang jujur-jujur gak boleh kayak gitu. Masa dibilang satu doang, tiga-tiganya kenapa?
5: Aduh, renyah banget.
3: Nah, ada gak satu lagu tuh yang paling sulit dibuat? Karena secara emosional lu terlalu dekat dengan kehidupan kalian sendiri. Al, Abiel, Asmi, silakan kalian bertiga. Ada gak?
6: Bang Al dulu kali ya.
8: Bang Al, boleh.
3: Asmi terakhir ya, Asmi ya. Oke, tunggu.
8: Iya.
3: Silakan.
7: Yang susah dibikin ya?
3: Iya. Ada gak satu lagu yang paling sulit dibuat karena secara emosional tuh terlalu dekat dengan kehidupan kalian sendiri?
7: Gak ada sih, Kak. Pokoknya yang... apa?
5: Paling lebih ke part ya? Iya, ada beberapa part yang...
7: Part yang kita bahas nantinya. Yeah. Kalau di bagian yang aku sulit bikin, makanya tadi aku bilang kalau lagi sedih, lagi disakitin tuh kayaknya gampang banget tuh ngalir inspirasinya gitu, Kak.
3: Oke.
7: Tapi kalau lagi gak sedih, malah gak ada.
3: Oh. Abiel, silakan.
5: Halo, Abiel Padel.
6: Kalau aku apa ya, Kak?
3: Apa ya?
6: Kalau setiap lagu itu kan ada karakternya masing-masing.
3: Iya.
6: Yeah. Ada kesulitannya masing-masing ya.
3: Okay.
6: Tapi kalau... kesulitan yang lebih dari akunya mungkin di lagu ketiganya sih.
3: Kenapa?
6: Ya, karena ada beberapa revisi lirik juga, terus juga kita udah tag di awal ya, terus juga revisi lagi
5: revisi
6: notasinya. Lagi. Jadi kalau menurut aku sih lagu yang ketiga itu agak sulit karena itu jadi lagu penentu dari penyelesaian triloginya sih, Kak.
7: Karena di situ bakal duet benar-benar.
6: Iya, karena lagu pertama kan itu Rela duet itu nyanyiin Kak Ade.
3: Iya.
6: Lagu kedua itu dibales sama si Asmi.
3: Oke, makanya ketiga ini ya karena duet tadi agak.
6: Iya, gara-gara duet. Iya, agak susah sih penempatan lagunya.
3: Oke, Asmi, kalau dari Asmi gimana nih Asmi terkait dengan lagu yang paling sulit dibuat karena secara emosional terlalu dekat dengan kehidupan kalian sendiri?
8: Kalau aku sih lebih ke ini ya, lebih ke Pergi ya, karena memang Pergi ini pertama apa ya, memang kadang udah susah lagi ngomongnya nih.
3: Asmi nggak apa-apa, Abiel udah ikhlas di sini. Serius, Abiel sama Al udah rela karena Pablo sama Ido udah mengikhlaskan untuk mendengarkan mereka.
8: Enggak, kalau aku lebih ke Pergi sih, karena gini sih, memang sekarang untuk saat ini memang lagi ngerasakan kepergian ya.
5: Asli. Oh iya, benar.
8: Sedih banget.
5: Benar.
8: Lagi ngerasakan pergian, tapi sebenarnya dari antara tiga lagu itu yang paling sulit kita garap tuh lagu yang Pergi, karena kan memang antara suaraku sama suara si Aderi itu kita agak range-nya agak jauh nih, agak beda gitu. Kadang ada bagian yang aku yang ketinggian, kadang ada yang kerendahan gitu kan. Jadi sebenarnya menurutku lagu yang paling susah itu lagu ketiga sih.
3: Lagu ketiga, oke.
8: Lagu yang paling susah itu lagu ketiga, karena juga pertama ya karena range vokal, terus kedua juga karena lagi ngalamin kepergian.
3: Jadi kayaknya memang lagu ketiga ini ya. Oke, aku lanjut lagi. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Industri musik kan berubah sekarang. Ibaratnya dari radio, CD, YouTube, sampai namanya platform streaming.
5: Yes.
3: Dan juga media sosial. Menurut kalian nih, dari Alfa Romeo, perubahan teknologi membuat musisi itu lebih bebas berkarya atau justru semakin dituntut untuk terus membuat konten?
6: Nah, kalau ini biar Ido aja yang jawab.
3: Oke, okay. Ido. Silakan dong.
8: Ido.
7: Kalau menurut aku sih, kalau makin mudahnya musik ini untuk diakses,

0: Iya.
1: Harusnya ya,
0: Iya.
1: karena kita kan ngikutin era zaman sekarang ini kan,
0: Iya.
1: media sosial kan, mungkin manfaatnya, mungkin keuntungan bagi kita, mungkin ya salah satu terbantu, terbantu untuk yang Indo sampaikan tadi, mungkin terbantu, mungkin setiap karya kita bisa didengar langsung oleh Indonesia bahkan dunia gitu kan, mempermudah.
0: Mempermudah
2: dan beriringan juga lah konten sama karya gitu, bisa beriringan gitu.
0: Jadi ibaratnya mereka juga dituntut juga sebagai konten kreator juga ya, karena perkenalkan musiknya. Oke, sekarang aku lanjut lagi nih, aku balik lagi ke Asmi, ke Al Abiel. Nah, ini real loh, apa satu hal tentang kehidupan musisi yang sering disalahpahami oleh orang yang melihatnya dari luar. Nah, silakan nih, apa satu hal tentang kehidupan musisi yang sering disalahpahami oleh orang yang melihatnya dari luar? Dari Asmi dulu gantian, baru dari Abiel, baru ke A. Silakan Asmi.
3: Kayaknya dari dulu deh.
2: Aku baik-baik saja di sini. Kalian lah.
0: Iya enggak, ini
3: ada duluan deh, ada.
0: Oh, ada dulu, ayo ada.
4: Ayo ada dulu.
0: Apa yang ibarat itu hal tentang kehidupan musisi yang sering dipahami, disalahpahami sama orang lain? Melihat dari luar nih.
2: Biasanya sih cowok-cowok yang relate.
4: Ya,
2: kalau di terkesannya itu tergambarkan kayaknya playboy deh, apalagi drummer ya kan?
0: Oh, iya.
2: Padahal emang benar ya.
4: Apalagi drummer.
2: Apalagi drummer gitu.
4: Apalagi ya.
2: Ya tergambarnya tuh kayak bad boy gitu, yeah. Playboy, anak band tuh atau atau ada yang tidak baik gitu.
0: Oh, gitu.
2: Tapi padahal kan enggak. Gitu.
0: Nah, kalau dari Pablo dulu, apa nih?
1: Ya mungkin salah satunya mungkin.
0: Jujur loh, singkat aja. Kejujuran hatimu keluar kan? Tuangkan hati.
1: Udah gak bisa. Serius tadi.
0: Aku udah masih. Apa-apa.
1: Oh, masih saya.
4: Ayo apa Bi?
1: Anak band itu kebanyakan dinilai sama orang-orang awam itu tentunya, iya anak band tuh maaf omong, ih pasti make ini
4: make
1: playboy kedua,
0: ya, itulah, ya.
1: Playboy kedua.
0: Terus?
1: Yang ketiga sisi positifnya
2: ada juga,
1: bahkan banyak, lebih banyak positif sih bagi kalau menurut aku, kalau orang-orang, karena apa, cewek-cewek ini anak band gitu kan, drummer,
4: keren banget gitu.
0: Oke, kalau dari Indo, apa nih Indo? Yang musisi yang sering disalahpahami oleh orang lain tentang musisi ini, jujur, nggak apa-apa, tuangin aja.
4: Kayak di konten-konten di media sosial tuh ada
0: apa?
4: Yang baru.
0: Siapa mungkin?
4: Kamu kenapa lama balas chat, terus dia balas, maaf tadi habis nguli gitar, terus dijawab lagi, oh berarti pengangguran. Itu padahal enggak pengangguran.
2: Padahal musisi loh ya.
0: Oke, bonus.
4: Kayaknya cuma aku yang nonton itu.
0: Enggak, Asmi juga nonton.
4: Oh iya, nonton.
0: Oke, Adri udah. Oke, Kak Asmi dulu, aku jangan ke Al dulu. Nanti aku keluarkan yang terakhir dulu stoknya. Asmi, silakan nih. Apa nih ya, ibaratnya itu sisi yang sering disalahpahami oleh orang lain terkait dari kamu sebagai musisi. Tuakin aja Asmi, aku dengerin kok.
3: Iya. Biasanya tuh kalau biasanya kalau musisi ya,
0: iya,
3: selalu bilangnya tuh, wah gila nih cowok nakal gitu loh. Bad boy segala macam, padahal aslinya kan kita tuh sebenarnya ngeband tuh cowok-cowok yang tersakiti sih sebenarnya.
0: Iya. Cowok-cowok masih tersakiti. Kamu nih kayak membela cowok. Oke. Sekarang ke A, apa nih? Sisi.
5: Ya palingan yang sering banget kelihatan tuh kayak masa depannya nggak jelas deh, banyakan teman-teman pandangan-pandangan orang itu tentang musisi itu palingan pandangan nggak jelas mau jadi apa entar gitu, kalau jadi musisi apa bisa ngidupin, kayak gitu kayak gitu, bakal bisa satu dengan penghasilan dari musisi gitu gitu paling sih Kak.
0: Oke.
5: Iya,
3: padahal nggak tahu aja kita sih itu.
0: Nggak tahu kalau dia kamu tuh sih. Oke, aku takutnya pas lebaran haji dia banyak ternak.
2: Iya sih,
0: iya kan?
2: Kayaknya panik.

0: deh kalau kayak gitu, kalau selebaran aja kita deketi dia. Iya. Ya. Oke, okay, Abi ya, silakan apa di padel.
1: Kenapa jadi padel sih?
0: Iya.
1: Gara-gara Ami nih dicengin Ami terus.
0: Apa? Apa sisi ya? Yang sering salah pahami orang oleh orang lain.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Jadi apa ya, kalau sisi yang sering dilihat orang luar iya, tentang hal negatif dari anak band itu mungkin dibilangnya nggak punya masa depan ya, nggak bisa hidup dari musik ya, karena iya, aku pernah ngalamin itu kak.
0: Pernah ya?
1: Ya terutama maaf ngomong ya, maaf ya mama iya, papa ya.
0: Cielah.
1: Ya, kan, sedih. Ya karena orang tua pun sempat meragukan kayak ngapain bermusik, iya, itu nggak ada masa depannya, nanti hidupnya nggak jelas berantakan, mending atlet aja deh atau okay, belajar yang benar atau gimana.
0: Iya. Nah,
1: tapi itu kan dulu kak waktu
0: masa-masa
1: era digital belum bisa
0: bermain,
1: terakses seluas iya, sekarang.
0: Okay. Gitu.
1: Mungkin itu wawasan dari orang tua yang belum nyampe ke sekarang ini karena belum terjangkau luas ya gitu kak okay, ya. Tapi kalau sekarang ini kan mungkin para orang tuanya lebih mempunyai wawasan yang luas, makanya banyak anak-anak yang mau bermusik boleh, mm-mm, mau berenang boleh, mau menjat yeah, tebing boleh, mau
3: padel boleh,
0: padel boleh. Aduh, habis
1: iya, ya. Mau padel boleh ya.
0: Iya, iya.
1: Padel itu sehat ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin itu kak, karena
0: iya,
1: pengalaman aku sih kalau mm-hmm, orang dari luar melihatnya kan nggak iya, punya masa depan itu anak band. Toh ternyata iya, kalau boleh jujur banyak iya, anak band atau musisi yang ibaratnya lu kerja sebulan di kantor, gua kerja cuma oh, satu job.
0: Iya.
1: Kayaknya sama deh.
0: Aman-aman aja ya.
1: Salarinya deh.
0: Salarinya. Gitu. Oke, okay, malah lebih besar lagi kadang ya.
1: Iya, lebih yeah, lagi.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Nah, lanjut lagi nih. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan anak muda supaya budaya lokal itu tidak hanya menjadi sesuatu yang mereka banggakan, tapi benar-benar bisa mereka pelajari dan hidupkan, terutama dalam dunia musik. Apa nih? Ayo. Apa yang bisa dilakukan anak muda supaya budaya lokal itu gak cuma menjadi sesuatu yang mereka banggakan, tapi juga bisa mereka benar-benar pelajari dan hidupkan lagi dari dunia musik?
1: Mungkin gini kak ya.
0: Apa?
1: Balik lagi ke pertanyaan kakak tadi yang era digitalisasi yang sekarang mudah terjangkau.
0: Yes.
1: Mungkin terus juga dimana sekarang jenis-jenis musik itu udah banyak ya instrumennya kak ya maksudnya. Kalau balik bener, lagi ke apa tadi budaya ya?
0: Budaya.
1: Ya budaya yang ada.
0: Kayak budaya lokal kita ya, lah ya.
1: Budaya lokal kita yang ada di Jambi misalnya gitu ya. Mungkin dengan perkembangan era digital sekarang bisa dipadukan.
0: Oke.
1: Okay. Ya dengan apa tadi namanya?
0: Dengan musik tradisional sama budayanya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Okay. Ada yang tambah Pablo?
3: Mungkin sedikit
0: yeah,
3: karena sudah ada contohnya di Jambi tentunya seperti kita bisa sebut Om Andy Gomez yang sekarang dulu mereka menciptakan lagu-lagu, banyak lagu-lagu daerah Jambi yang diciptakan sekarang dikembangkan lagi mengikuti zaman di era modern sehingga lagu itu
1: tidak ketinggalan zaman,
3: tidak ketinggalan
1: ya,
3: zaman. Yeah. Lagu okay, daerahnya lebih ke modern musiknya
0: bisa yeah, masuk ya
1: yeah.
0: Oke okay, nah lanjut nih. Kalau suatu hari nih Alparumia mendapat kesempatan untuk membuat karya yang terinspirasi dari budaya lokal, misalnya dari Sumatera deh, kayak Jambi, Bengkulu, Lampung, Sunaria, dan Palembang. Unsur apa yang ingin kalian eksplorasi? Bunyi musiknya, cerita masyarakatnya, bahasa atau alam, atau nilai budayanya? Terus kenapa? Seandainya nih punya waktu, silakan deh Al.
4: Kalau aku sih pengennya tuh alat-alat musik daerah ya, karena yeah, jarang banget udah banyak yang nggak ngulik lagi soalnya teman-teman yang di era sekarang itu mungkin nggak tahu ada ternyata Jambi itu ada kulintang
0: yeah,
4: ada yang khas Jambinya juga kayak gitu kan, terus musik tradisi Melayu yang kayak gitu udah jarang banget, tapi kayaknya pernah kita dalam satu proyek itu yang kita bikin lebih modern dan jadi seru banget kak
0: okay,
4: jadi seru banget tradisi terus dia ada modernisasi kita tambah dengan gitar yang sekarang pakai drum, seru banget jadinya.
0: Oke, okay. Apakah Alparumia itu pernah mendapatkan inspirasi musik tradisional budaya lokal atau cerita masyarakat tertentu
4: belum,
0: dalam cipta karya?
4: Kalau sekarang belum, tapi okay. Pengen banget kedepannya kita ada kayak gitunya. Iya. Yeah. Yeah.
0: Tetap ada, tapi
4: pengen
0: tetap
4: banget, yeah.
0: Tetap dengan karakternya cinta tadi.
4: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke, okay, romansa sama galau.
4: Tapi ditambahin sama musik-musik tradisi yang Jambi punya gitu, pengennya kayak gitu sih kak.
0: Oke, okay. Nah kalau musik ada sebuah cara generasi meninggalkan cerita untuk generasi berikutnya. Cerita seperti apa yang ingin Alfa Romeo tinggalkan?
4: Sebenarnya yang sedih-sedih pengen ditinggalin sih kak.
0: Apa?
4: Sedih-sedih tadi. Cukup di trilogi aja, kita yeah. Kedepannya pengen bikin karya yang bikin senang-senang aja.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi biar happy-happy dulu.
4: Iya. Yeah.
0: Sedihnya tetap ada sisinya yang tertinggal, nggak mau.
4: Belum tahu juga, tapi pengennya tuh besok ke depannya di karya selanjutnya kita pengen yang happy happy aja, biar ngikut juga happynya ke kita ke depannya kak. Oh,
0: gitu. Oke, okay. Jadi bareng walaupun ada sedih, karakter sedih, tapi tetap yeah. Meninggalkan ada kenangan yang manis juga dan yeah. Jadi biar lanjut lagi.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Berarti lah album kalian ini sebenarnya punya karakter ini punya kayak alur kayak cerita episode gitu ya?
4: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Trilogi ini emang.
0: Iya. Yeah, kan?
4: Yeah.
0: Iya gak sih, tapi
4: ya nyambung,
0: ya. Ya nyambung kan ya. Dari lagu pertama, kedua, ketiga. Bener gak sih?
4: Bener.
0: Jadi kayak aku nonton kayak episode kan lagi musim seperti itu ya.
5: Iya.
0: Oh itu berarti karakter yang ingin di ibaratnya jadi kalau pendengarnya Alfa Romeo nanti, aku dengar lagi nih lagu apa nih selanjutnya sambungannya. Bener gak sih kayak yeah. Cerita gitu ya?
5: Okay. Tapi untuk lagu 1, 2, 3 aja.
0: 1, 2, 3.
5: Jadi memang satu benang.
0: Oke.
5: Okay. Garis apa cerita?
1: Benang merah.
0: Benang yeah. Merahnya. Berarti finishnya di lagu yang ketiga ini. Yang berat ini yang yeah. Ternyata ya.
5: Iya.
0: Yeah. Yeah. Tapi yang ketiga nanti tetap ya lagunya dicinta juga. Nah, yeah. Ini lagu kedua yang bakal kalian bawa lagu apa nih?
5: Sebenarnya yang ini lagu yang dibawakan oleh Asmi, judulnya yeah. Sesal. Ya, setelah pergi, jadi satu pasang perempuan dan laki-laki itu setelah merelakan di lagu pertama,
0: yeah.
5: Tapi ternyata ada penyesalan
1: dari si cowoknya ya,
0: dari, oh,
1: cowoknya.
0: Ya, dari cowoknya,
1: karena yang ceweknya yang merelakan.
5: Iya.
0: Iya. Oh yang... boleh Aderi yang yes. Menciptakan lagunya siapa Aderi?
5: Masih dengan.
0: Oke. Oh, okay. Oh ya, dia berarti kesedihan dia ya.
5: Iya.
0: Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah ya.
0: Tercipta. Tercipta. Oke okay, deh. Asmi nanti tetap nyanyi Asmi ya.
6: Ya.
0: Oke, ini lagu yang kedua kan bakal dibawakan judulnya
5: Sesal.
0: Nanti tetap nyanyi juga Asmi ya sama Aderi ya.
6: Boleh, tapi delay nggak ntar suaranya?
5: Paling nanti di backing aja.
0: Di backing aja deh.
5: Nanti partnya yeah. Biar aku yang nyanyi nanti
1: Ami aja ya.
0: Iya, backing. Biar kedengeran juga suara Asmi, kan kangen udah lama nggak dengar langsung nih.
6: Wow.
0: Oke, okay. Baik teman Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Lia, dan Palembang. Kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu termanis berjudul Sesal dari Alfa Romeo. Tetap stay tune di MLC Belajar Sumber. Let's go.

0: dengarkan lagu yang manis banget dari Alfa Romeo. Oke, kita langsung aja nih lanjut ya. Nah, ya, kalau tadi udah dengarkan bagaimana perjalanan mereka tahun produknya, kita juga pengen tahu nih dari Alfa Romeo, baik dari Asmi, Abiel, Al, Ido, dan juga Pablo dan Aderi. Apa kritik yang paling jujur yang pernah kalian terima tentang musik kalian? Dan apa yang kemudian tuh yang kalian pelajari dari kritik tersebut?
1: Kritik ya?
0: Iya, kritik yang paling jujur yang pernah kalian terima nih. Boleh, Abiel, Al, Pablo, Ido, sama Asmi.
2: Kalau saya pribadi, saya belum pernah dengar sih ada teman-teman yang kritik.
0: Oke. Okay.
2: Positif sih kalau
0: semuanya.
1: Rata-rata positif.
0: Baik. Terus kalau harus memilih antara musik yang viral tetapi cepat dilupakan, atau kalian milih musik yang tidak terlalu viral tetapi bertahan puluhan tahun, apa yang paling penting bagi kalian, terus alasannya kenapa?
1: Menurut aku,
0: iya.
1: Ami atau aku?
0: Asmi, boleh Asmi?
3: Boleh.
0: Ade, ayo deh, baru Asmi, ayo.
1: Kalau menurut aku sih yang long last ya, jadi tetap enak didengar, tetap enak dinyanyiin, tapi long last gitu, sampai lama gitu. Kalau menurut aku.
0: Menurut dari Ade ya. Kalau dari Asmi nih, yang mana nih Mi? Kalau menurut kamu, musik yang viral tapi cepat dilupakan, atau musik yang tidak terlalu viral tapi berlahan, tetap abadi, bertahan puluhan tahun? Alasnya apa?
3: Kalau bisa nggak bertahan cuma 2 tahun doang sih.
0: Oke.
3: Kalau bisa nggak bertahan cuma 2 tahun doang, kalau bisa lagunya itu everlasting bahasanya gitu loh. Jadi lebih, ya lagu-lagu kita tuh banyak yang inilah, banyak yang senang gitu kan. Dan semoga juga lagu-lagu kita tuh bisa disampaikan ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau kita tuh bikin lagu tuh yang memang benar-benar semua orang bisa merasakan gitu loh. Jadi ketika lagi sedih dengarnya lagu Alfa Romeo, ketika lagi senang dengerin lagunya Alfa Romeo gitu. Jadi nggak mesti ya, kalau viral doang bentar doang nggak enak sih kayaknya.
0: Oke, jadi tetap bisa bertahan lebih lama lagi ya, makin
3: harus
0: diingat
3: dong,
0: lagi.
3: Harus dong.
0: Oke, nah sekarang lanjut lagi nih. Nah dari kalian nih, dari Alfa Romeo, baik dari Asmi, Ade, Abiel, Al, Ido dan Pablo nih, dari kalian, apa satu kebiasaan kecil yang sering dilakukan sebelum kalian naik panggung?
2: Saya dulu.
0: Apa, Pablo?
2: Kalau saya lebih
3: joget-joget.
0: Stretching, pemanasan. Kalau dari Ido?
4: Kalau aku sih biasanya tuh
0: apa?
4: Apa ya?
5: Makan.
4: Ya makan, minum dulu.
0: Minum dulu.
4: Terus
0: apa?
4: Ya, paling renggang-renggangin jari lah.
0: Gimana? Okay.
4: Renggangin jari.
0: Oh jari, oh ya, dilenturi. Ya, karena kan nunjukin dia kita harus gimana. Oke.
3: Kalau ada sama gini sih apa? kebiasaan Ido tuh biasa kalau sebelum manggung tuh dia nggak? Iya.
0: Oh, ha?
3: Kebiasaan Ido biasa kalau sebelum manggung tuh dia suka ngeliatin daun.
0: Daun apa, daun muda?
1: Jadi Ido itu suka lalapan.
0: Oh,
1: jadi
0: lalapan.
1: Semua daun ini bisa dijadi lalapan nih gitu.
0: Daun salam bisa dimakan, Dok?
4: Bisa.
0: Iya.
4: Jadi kita
0: Oke. Baik, terus apa lagi? Kalau dari Aderi dulu.
1: Apa tadi ya? Kebiasaan. Iya, paling humming
0: apa?
1: Buat vocalizing-nya tuh enak gitu. Terus minum yang anget, enggak yang dingin, biar enggak kaku tenggorokannya. Jadi biar nada tingginya sampai.
0: Oke. Kalau dari apa? Dari Al.
6: Biasa kita kalau sebelum manggung suka main game dulu ya?
4: Main game dulu. Ya.
0: Main game dulu. Oke. Kalau dari Abiel. Kamu biasa. Oh, Padel. Kejauhan.
4: Enggak, kalau aku sebelum perform paling kan harus tidur 10-15 menit dulu.
0: Tidur 10 menit dulu?
4: Iya, biar seger.
5: Di belakang panggung.
0: Di belakang panggung. Berapa jam?
4: Enggak, 10-15 menit cukup.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Nih, Asmi, sorry banget ini. Aku perlu, kayaknya tagnya aku udah datang sini deh. Ini kok aku muter lagi zoomnya nih, kok muter lagunya lagu yang lain gitu loh. Nah, oke. Okay. Asmi, tahan dulu ya Asmi ya. Oke, okay. Lanjut lagi aku nih pertanyaan selanjutnya. By the way, tadi udah ngulas ya. Nah, pernah gak kalian tuh ibaratnya merasa ingin berhenti bermusik? Kalau pernah, apa yang membuat kalian ingin kembali? Pernah gak ibaratnya pengen break dari musik? Pernah gak? Jujur-jujuran?
2: Gak pernah
0: ya?
4: Belum ngerasain.
0: Terus apa yang mau kalian rasa tuh membuat sebuah lagu itu terasa lebih jujur bagi pendengar? Apa menurut kalian yang membuat sebuah lagu itu terasa jujur bagi pendengar atau pencinta lagu Alpam Romeo? Silakan.
6: Iya, kalau pakai hati sih bikinnya, Kak.
0: Iya.
6: Pakai hati, jadi yang terdengar di teman-teman pendengar juga kayaknya kelihatan jujur. Mm-mm. Karena kita bikinnya tuh emang dari hati aja.
0: Oke, okay, dari hati iya. aja. Nah, kalau kita sudah bicara soal perjalanan, karya, dan juga budaya, apa satu pelajaran yang paling penting bagi Alpam Romeo yang dapatkan dari perjalanan bermusik sampai sejauh ini? Apa? Dari perjalanan kalian sampai sejauh ini yang kalian dapatkan?
1: Kalau aku, karena pengalaman pertama punya band dan bermusik, aku menemukan keluarga di sini. Jadi aku bisa jadi diri sendiri di rumahku ini.
0: Okay.
1: Untuk bermusik, mungkin dari wawasanku ya. Mm-hmm. Wawasanku mungkin kan aku rumahan, anaknya rumahan banget, gak yeah. main gitu. Zaman-zaman festivalan dulu aku gak keluar. Nah, setelah menemukan mereka, aku bermusik. Jadi kamusku banyak nih di otak gitu untuk musik.
0: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tadi soal perjalanan kalian, karya dan budaya, apa satu pelajaran penting Alpam Romeo dapatkan dari perjalanan bermusik? Tadi udah, nah untuk musisi anak muda nih yang saat ini sedang mulai berkarya, tapi merasa kayaknya belum cukup bagus, apa yang kalian katakan kepada mereka? Silakan, Abiel boleh nih?
4: Menurut aku sih yang namanya bermusik itu pasti ada yang namanya proses, Kak ya.
0: Iya.
4: Ya, jadi jangan takut untuk memulai sesuatu karya, terutama musik, sekalipun itu jelek di awalnya,
0: yeah.
4: ataupun merasa kurang puas dengan hasil karya di awal karena belum mempunyai materi cukup,
0: yeah.
4: jalan aja terus. Nah, kita tahu kurangnya di mana itu setelah kita menjalani proses-proses pukulan-pukulan ataupun masukan-masukan dari orang lain. Nah, setelah itu baru kita, oh iya ya, ternyata karya yang pertama itu kurangnya di sini toh. Nah, yang kedua kurangnya di sini, itu karena apa? Karena kita jalan terus. Tapi kalau kita cuman baru buat karya satu terus di komen orang ngerasa ini kurang bagus deh, kayaknya ini gak masuk pasaran deh, terus mental kita down ya,
0: yeah.
4: kita jadi gak tahu kan kedepannya gimana gitu, salahnya di mana gitu, karena wawasan kita juga gak nambah.
0: Oke, okay. Nah saat ini kan teman-teman lagi nonton di Live YouTube RRI Jambi Net dan juga didengarkan oleh Pak Prodo Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungailia, dan Palembang. Apa nih yang ingin dari Alpam Romeo sampaikan buat semua pendengar di beberapa Sumatera saat ini, baik Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungailia, dan Palembang? Silakan, apa nih? Dari Abiel dulu deh.
4: Oh ya, boleh. Dari aku dulu ya.
0: Yes.
4: Halo teman-teman semua Pro 2 FM 90,9 yang ada di Jambi, Palembang,
2: Lampung,
4: Bengkulu, dan Sungailia ya. Jangan lupa dengerin karya-karyanya Alpam Romeo yang sekarang ini lagi rilis, itu ada albumnya Trilogy, ada lagu Rela, Sesal, dan Pergi, yang itu semua mudah-mudahan relate pada kehidupan kalian karena kita semua pasti merasakan sakit dan bahagianya cinta itu.
0: Oke, okay. Kayaknya kamu aja deh.
2: Jangan aja.
0: Iya, jangan aja. Oke, okay, dari Adri. Apa? Ini sampaikan buat teman-teman. Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungailia, dan Palembang. Ayo.
1: Iya, kalau ingin galau-galau dengerin aja lagu-lagunya Alpam Romeo.
0: Oke.
1: Okay. Tentunya di Pro 2 FM.
0: Yes. Kalian udah ada platformnya juga kan?
1: Yes.
0: Langsung bisa didengerin lagunya dari Alpam Romeo. Dari Ido, ada yang nyampaikan, Dok, buat teman-teman yang lagi dengarkan Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungailia, Palembang?
7: Paling buat teman-teman, semoga suka dengan karya-karya kita.
0: Amin.
7: Dan ya bisa dipanggil juga ke daerah-daerah mereka.
0: Amin.
7: Ya.
4: Diundang. Bukan dipanggil,
0: dipanggil. Emang kamu langsung panggil. CEO, silakan.
4: CEO.
0: Iya, Al.
6: Ya, buat teman-teman semuanya, semoga karya kita jadi motivasi buat bangun lagi, bukan buat tambah jatuh ya teman-teman. Yeah. Ya. Bukan jadi malah lebih sedih, tapi malah ngebangun dirinya lagi aja.
0: Oke. Okay. Kalau dari Pablo?
2: Buat teman-teman khususnya Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Sungailia.
0: Apa? Enggak, apa? Ya,
2: terima kasih. Mungkin dengan karya-karya Alfa Romeo, teman-teman semua yang di daerah Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Sungai Liat dapat diterima, dapat menerima karya Alfa Romeo tentunya. Dan mungkin sudah pendengar tadi sudah dengar cerita-cerita kita juga. Mm-hmm. Ini teman buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 FM. Ini besok kalau Idul Adha nih langsung hubungin CEO kita nih, si Al, pencipta lagunya nih. Iya. Karena dia CEO pertanakan kan.
0: Kalau pada
2: kalau pada hubungin deh.
0: Balik lagi pada. Oke deh. Nah, ini pertanyaan penutup nih dari kalian semuanya. Kalau perjalanan Alfa Romeo selama ini ada sebuah lagu, judul lagu apa yang paling tepat untuk menggambarkannya? Apa, ayo. Kalau perjalanan Alfa Romeo selama ini ada sebuah lagu, judul apa yang paling tepat untuk menggambarkan dari Alfa Romeo ini? Ayo, gambarin apa?
1: Bandnya ya?
0: Iya. Kan dari cerita Alfa Romeo nih. Kalau perjalanan Alfa Romeo selama ini ada sebuah lagu, judul lagu apa yang paling tepat untuk menggambarkan dari Alfa Romeo ini? Ayo. CEO, apa Blu, Ido. Ini aku sebenarnya pengen denger lagu suara Asmi, cuman karena ini kayaknya aircastnya di sini, jadi trouble suaranya. Gak apa-apa Asmi ya, pokoknya wajah kamu ada di YouTube, tenang aja Asmi. Kamu tetap ada di hati gitu loh. Don't worry, be happy. Pernah sakit.
4: Bentar lagi
0: kan. Aku kalau ngomong gitu lagunya ke ABS. Oh iya. Apa nih, menggambarkan tentang apa nih?
4: Kalau dari aku ya.
0: Iya. Yeah. Iya, Alfa Romeo. Apa?
4: Judulnya Perjalanan kayaknya.
0: Perjalanan. Sebenarnya Asmin udah tadi udah gak tahan mau nyanggilin kamu loh. Yo. Iya, sebenarnya tapi karena ini tadi kayaknya Allah menjaga dirimu.
4: Iya, karena Allah menjaga diriku.
0: Dipreskan lah.
1: Ditutup aib-aib.
0: Sebenarnya Asmin tuh pengen mengeluarkan lagi. Cuma ini Allah ini mendukung kamu.
4: Cukup panel aja ya,
0: Oke, dari Al, apa menggambarkan tentang apa? Kalau Alfa Romeo dijadikan sebuah lagu, apa gambarnya?
2: Solid.
0: Kalau dari Ade?
1: Benar sih. Solid. Enggak. Apa? Perjalanan.
0: Oke, Abiel kamu dibela hari ini. Yeah. Pablo.
2: Saya lebih ke kebersamaan.
0: Kebersamaan. Kalau Ido?
7: Kalau aku sih lebih indah sih kayaknya.
0: Lebih indah?
7: Karena ketika bersama Alfa Romeo terasa lebih indah.
0: Atau gara-gara depan gak ada si Ido sama?
7: Pasti banyak ceweknya nih kak ya, si Ido ya.
0: Iya, banyak ya. Oh gak apa-apa, ada seleksi. Aku belain. Oke deh, Asmi thank you banget Asmi. Kayak gak tau, aku nih pengen denger suara kamu Asmi. Kayaknya aku lagi melindungi Abiel.
4: Lagi dilindungi nih.
0: Sebenarnya seharusnya kamu bongkar lebih banyak tadi di awal. Oke deh, nah Abiel pastinya tadi udah menjalankan perjalanan ya, juga dari teman-teman dan semuanya. Nah sekarang terakhir nih, kita akan dengarkan lagu ya, teman Pro 2. Yang pastinya terima kasih buat Alfa Romeo. Makasih. Asmi, thank you. Sukses Asmi ya. Pokoknya cukup lagu doang. Pernah sakit. Tapi kamu jangan sakit ya. Cukup Abiel sama Al aja. Ya, kamu jangan jadi. Itu lagu favorit aku. Karena kalau pernah sakit.
4: Sambil mandi.
0: Oke, terima kasih Ido, makasih Pablo, Abiel.
4: Iya, makasih.
0: Salam buat panjangnya.
4: Iya,
0: sehat, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
0: Asmi, thank you. Buat Al juga, Aderi juga. Yes. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir di MLC Belajar Sumba. Dari Jambi, Bengkulu, Palembang, Sungai Liat, dan Lampung. Semoga obrolan ini bukan hanya membuat kita lebih mengenal Alfa Romeo ya. Tapi juga mengingatkan bahwa musik kita menjadi ruang untuk belajar tentang diri sendiri, budaya, dan juga cerita orang lain. Sukses selalu apa Alfa Romeo, thank you.
1: Thank you,
4: Kak.
0: Makin kompak kalian ya, makin solid. Walaupun Asmi jauh, aku percaya dia tetap ingat Abiel. Oke, lagu yang ketiga ini dan judulnya?
1: Pergi. Jadi pergi. Untuk triloginya Resapi, Rela, Sesal, dan Pergi.
0: Oke. Ketiga, Pergi. Teman Prodo, kita dengarkan lagunya Pergi dari Alfa Romeo.

you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Gelajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya!

0: this. Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Ada Selina Grace, teman Produwa lewat Sumpah Mati ya, featuring Andi Rianto. Selamat siang semuanya, selamat bergabung untuk yang baru saja gabung di 105,1 FM. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Santai Siang Produwa Hitlist ya, sampai jam 12 siang nih teman Produwa. Wah, senang banget nih weekend kali ini nemenin kalian semua di 3 Oktober ya 2026. Gimana weekend kalian ya? Apa nih planning hari ini? Kalau Bengkulu ya, semalaman hujan deras banget ya. Dan sekarang tuh kalau lihat cuaca di luar sih ya masih mendung-mendung gitu. Jadi masih berasa vibes kayak mau hujan ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request di sini boleh banget, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 08117322330 atau kalian juga bisa ikutan komentar di TikTok ya. Hai warga TikTok semuanya, lagi pada nonton nge-views gitu ya di di TikTok, kalian bisa drop komen. Hai Ananda, thank you ya. Ananda udah, Anda bukan Ananda sih, Anda udah dengerin Produwa di siang ini lewat TikTok ya. Kalian juga bisa yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, kalian bisa nonton kita di TikTok ya, di @produwa Bengkulu akunnya, oke? Okay? Hi Fear, katanya mau dengerin lagu Sumpah Mati by Selina Grace, barusan banget Tika puterin, barusan banget. Sebelum ini kita habis muterin Selina Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Kamu telat, kayak semenit doang deh Fear, kamu telat ya. Kalau bisa ganti yang lain mungkin ya. Jadi silakan. Ini lagu Indo mix barat boleh. Kalau kamu mau lagu mancanegara juga boleh, lagu Indo boleh. Kita kumpulin semuanya ya. Tapi syaratnya lagunya jangan yang lama-lama banget karena takutnya kita udah enggak nyimpen nih lagunya, oke? Okay? Sambil nungguin yang lain request. Oh, itu udah ada tuh. Si Fir mau dengerin Jatuh Suka dari Tulus. Ya boleh. Boleh. Ada lagi enggak? Biar sekalian nih kita puterin buat kalian semua, atau yang lagi dengerin di 105,1 FM, kalian bisa kirim WhatsApp di 08117322330, sekali lagi di 08117322330 ya. Ada Anda katanya mau dengerin Pure Dong, oh Pure dari Sina, terus ada Westlife My Love, Separuh Aku Noah, boleh. Kita tampung semuanya ya, kita mulai dari requestan pertama di siang ini ada Tulus, Jatuh Suka, spesial buat Fir tadi tuh yang lagi nge-view kita di TikTok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita dengerin lagunya Noah, sudah barang tentu, wah, nempel sih di kepala ya. Siapa yang nggak tahu lagu yang satu ini? Separuh Aku. Saat itu mereka baru transisi tuh, ganti ya dari Peter Pan jadi Noah gitu. Dan ya lagu inilah yang membuka jalannya, jadi orang kayak nge-notice bahwa ini band tuh yang nggak ada matinya gitu ya. Selamat siang semuanya, kita masih di Santai Siang sampai jam 12 siang. Masih terima requestan kalian, mau kirim salam boleh. Pokoknya kalian bisa join di nomor WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikut di live chat TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu. Jadi yang lagi dengerin di FM 105,1, mampir-mampir dong ke TikTok kita. Kalian bisa lihat kita secara visual dan bisa dengerin siaran, bisa nonton lebih tepatnya, bisa nonton siaran kita ya. Siang adik Tika mau titip salam, boleh, silakan. Mau titip salam buat siapa kamu? Jadi malu nih siang-siang ini dititipin salam sama kamu, akun berdua GR banget. Siapa? Siapa yang mau titip-titip salam buat kamu, akun berdua? Nama judul ya? Nama username-nya akun berdua. Akun berdua lagi dengerin lewat RRI Digital. Wah, cakep, thank you ya. Jadi selain buat kalian nih, selain bisa dengerin di 105,1 FM, kalau kalian ada di luar kota, itu kalian bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Kalian bisa download gratis di Play Store, di Google App Store. Itu kuotanya makin dikit banget, jadi kalian bisa dengerin radio kita. Nggak cuma RRI Bengkulu, seluruh RRI di Indonesia bisa kalian dengerin lewat RRI Digital ya. Ada Ferry Kalong di TikTok. Katanya selamat pagi dunia, mau kirim salam buat Kiting Kalong sama Putri Manja. Mau request lagunya Menanti Sebuah Jawaban, ini lagunya Padi ya. Terus ada Febri Gonzales, izin request lagu Sedikit Lebih Lama dari Pica Kota Bang. Makasih Bang udah diputerin Noahnya. Oke, terima kasih. Lagu itu lagi ya. Ada Odang katanya mau dengerin lagunya Vanessa Z, boleh. Aditika katanya buat mantan suamiku, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur. Donri Air Teras. Ada lagi gitu ya. Kamu masih care ya sama mantan suami kamu, keren ya. Ya udahlah ya teman Pro 2. Katanya zaman aku SMK sering banget kirim salam sama atensi. Ini orang lama fix ya. Kamu kaum 2000-an ya. Ya udah deh. Enggak usah berlama-lama karena kebetulan di playlist kita udah ada Setia Bonar, tadi udah ada yang request juga, dan kebetulan juga ini udah nangkring di chart kita juga. Kita puterin dulu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang kebetulan lagi dengerin kita, silakan aja. Kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian bisa ikutan komentar di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Yang di WhatsApp mau dengerin Sabrina Leanor nih, ada 2 orang, nanti kita puterin buat kamu. Setelah Setia Bonar kita bakal lanjut ke Sabrina Leanor. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada The Basic, teman Produal lewat merindukanmu. Ah, buat kalian lagi rindu sama seseorang, udah lama gak ketemu gitu kan. Jadi kalian bisa mungkin nitip salam, kirim-kirim salam bareng kita di sini di 0811 732 2330, atau kalian juga bisa ikutan komentar di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Kalau mau ikutan request boleh banget. Kita masih punya berapa lagu nih ya? Ada Vanessa Z, ada Fatin, ada Armada nih abis ini. Malam lagi. Siang, kenapa malam ya? Ingat bener nih, kemarin baru dinas malam ya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi selamat siang untuk semuanya. Menuju pukul 12 siang di Day Parts yang bareng Dika. Kita masih terima requestan kalian di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita punya Vanessa Z, Menjauh.

Oke, itu dia tadi ada Fatin berhenti mencintai ya. Selamat siang semuanya, dan kita punya Mahal Ini Sial nih buat Kak Caem yang mau dengerin lagunya Mahal Ini yang Sial. Jadi buat kalian mungkin yang pengen ikutan request, bisa banget kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 732 2330 ya. Atau kalian juga bisa ikutan gabung ya lewat TikTok live kita di @pora2 Bengkulu. Kita lagi live di TikTok, jadi langsung aja kita dengerin Mahal Ini Sial.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ngomongin tentang lagu yang satu ini lagu jadi hit list yang banyak banget di request ya setiap harinya. Tulus Teh Hijau ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin tentang Tulus, gak tahu kenapa ini penyanyi bisa banget bikin lagu yang judulnya tuh aneh-aneh ya. Ada sepatu lah, ada teh hijau lah, ada inilah, ada itulah. Tapi tetap aja ya, Tulus sih kayak memang one of a kind musisi sih. Dia bisa banget gitu bikin lirik-lirik lagu tuh kayak relate. Walaupun terdengar aneh, tapi ya bener gitu. Yaudah deh, kita masih bakal lanjut ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu requestan kalian semua. Kita masih di Santai Siang, Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Kita masih punya ya kurang lebih sekitar 20 menitan lagi ya buat nemenin kalian semua. And next, ada teman-teman juga yang lagi di TikTok nih, kita coba sapa dulu. Ada Mochi Strawberry katanya mau dengerin lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Atau Bahagia Lagi aja tadi ya. Terus ada Miss L katanya mau dengerin apa nih? Say Hello doang. Honey It's Cute mau dengerin New Jeans Super Shy. Ada Dewi Sandra Juwita juga. Hai guys, selamat siang aja buat kalian semua. Kita masih punya waktu 20 menitan lagi nih sampai jam 12 siang buat nerima requestan kalian. Jadi kalau kalian mau ikutan request, buruan sekarang saatnya. Jangan lupa di follow buat yang belum follow TikToknya Pro 2 Bengkulu. Terus kalian juga bisa request lewat WhatsApp di 0811 7322330 ya. Kita lanjut dulu nih teman Pro 2. Kita punya sebentar. Tadi harusnya sih kita dengerin Pice Kota ya. Lewat Bahagia Lagi.

Ada Missy Gray lewat I Try, teman Pro 2. Kita masih di 105,1 FM untuk Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Kita punya 15 menit lagi buat requestan. Tapi kayaknya udah banyak juga yang request nih ya. Kita mau salam-salam dulu deh buat Wahyuni nih. Ada penyiar Pro 1 Padang lagi mampir ke TikToknya Pro 2 ya. Udah lama banget tuh gak ketemu. Terakhir ketemu kita di mana? Jakarta bang ya? Waduh, ada Dewi Sandra, Juwita di TikTok juga katanya mau dengerin lagunya Raim La Ode. Miss L, ada Kupon juga mau dengerin tadi apa tuh? Rizwan Fadilah ya, kamu mau dengerin Rizwan Fadilah enggak sih? Ya, aman aja. Kita bakal puterin sesuai requestan kalian, tapi kita lanjut dulu kayak ada Raim La Ode deh yang mau kita puterin. Spesial aja nih buat Kak Dewi Sandra Juwita yang lagi dengerin kita di TikTok dan buat teman-teman yang udah follow kita, thank you ya. Untuk jadwal live kita tuh di siang jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau malam kalian bisa pantengin di jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dari Missy Gray kita lanjut ke Raim La Ode, Lesung Pipi.

Ada Erwan sih, teman Pro 2 lewat pecinta wanita. Kebetulan udah mau jam 12 nih, berarti kita bakal udahan buat Pro 2 Hitlist. Dan ya, live TikTok juga harus kita matikan ya, off stream lah ya. Ya udahlah ya, thank you banget buat semuanya. Dan mungkin satu lagu terakhir, kita bakal puterin lagunya. Tadi kok udah masukin Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Jadi buat teman-teman sekali lagi terima kasih untuk yang udah request, udah ikutan komen juga di TikTok ya. See you again semuanya. Dan jangan lupa follow TikToknya Pro 2 di @pro2 Bengkulu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital, karena kalian bisa dengerin produk radio kita lewat aplikasi itu ya. Jadi kalau kalian mau keluar kota, kalian bisa tetap dengerin di aplikasi RRI Digital ya. Satu lagu terakhir untuk menutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk Bang Ye Voice, Miss L, Hari, kemudian buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok juga, thank you banget udah bergabung, udah ikutan ngeremein TikTok kita juga. Dan buat teman-teman yang udah request lewat WhatsApp juga, terima kasih. Izin menutup program Pro 2 Hitlist dan beralih ke program berikutnya. Kita bakal lanjut ke Kulik Kuliner dan UMKM setelah ini sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. And last song from Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 pukul 12:28 waktu Indonesia Barat ya. The Rain featuring Endang Sukamti nih bakal hadir ke ruang dengar kalian semua. Sebelum itu kita update dulu informasi ya teman Pro 2. Jadi buat update nih buat teman-teman semua, kita ada di informasi kuliner dan UMKM dan kita bakal coba nge-share banyak update dan informasi buat kalian untuk ya mantau-mantau lah kuliner-kuliner atau UMKM apa yang bisa kita share buat kalian semua di siang ini.

Oke, masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang ini. Dika mau ngomongin tentang nanas. Dika tuh salah satu orang yang suka banget nanas ya, teman Pro 2, dan suka banget beli nanas madu, ya kan. Selain harganya juga ya lumayan bisa dijangkau lah ya, satu buah nanas tuh 30 ribuan kan. Ya pokoknya mau gede mau kecil ukuran 30 ribuan tuh, 35 lah paling mahal. Demen banget tuh Dika beli nanas. Dan ternyata di Takengon ada nanas yang jadi ini ya, jadi tanaman yang memang khas sana gitu. Nanas khas sana, namanya nanas Towa, teman Pro 2. Udah pernah makan belum? Kayaknya ini nanas gak nyampe Bengkulu ya. Jadi buah nanas yang satu ini banyak dijajakan di kawasan Towa, Kecamatan Pegasing. Dan ini salah satu kuliner lokal yang menarik perhatian wisatawan. Jadi kalau kalian ke Takengon harusnya kalian akan ketemu nih buah nanas berjejer-jejer. Buah nanasnya gede-gede banget gitu ya. Harga yang ditawarkan juga cukup variatif ya, antara 10.000 untuk ukuran yang kecil, 20.000 yang sedang, dan 35 yang gede. Nanas Towa itu terkenal karena punya rasa yang manis dan aroma yang khas, dan sensasinya semakin menggugah selera ketika potongan nanas disajikan bersama baluran bumbu bercita rasa manis dan pedas khas daerah setempat gitu. Jadi memang seperti yang dikatakan salah seorang pedagang, kalau pasokan nanas Towa ini masih terbatas karena memang sebagian petani itu membudidayakannya dalam skala yang kecil aja, dan kondisinya membuat ketersediaan buah itu nggak mencukupi permintaan pasar. Jadi memang nanas Towa sendiri dikenal sebagai salah satu produk khas Aceh Tengah dan menjadi pilihan kuliner bagi wisatawan, dan komoditas ini diharapkan bisa dikembangkan ke level yang lebih baik ke depannya. Sepakat sih Dika kalau memang ini jadi buah khas daerah sana, ini kalau dibudidayakan dalam skala yang baik dan besar gitu, bisa kemana-mana nih, ekspor impor gitu. Jadi kan juga kadang mikir ya, beda nanas madu sama nanas yang biasa apa gitu. Dan kalau dari penampilan udah jelas ya, nanas madu tuh gede-gede, terus kayak body lebih lebar aja gitu ngelihatnya. Kalau nanas biasa kan gede, kecil-kecil gitu ya. Terus belum tahu dapat yang manisnya. Coba kalau nanas madu tuh kayak kalian beli udah jaminan tuh manis gitu, manis-manis asem, enak dah pokoknya. Jadi besok saya kalau udah rezeki ke Aceh nih, saya cari nih nanas Towa gitu ya, dari Takengon. Oke dah, ini tinggi nih, Takengon tuh daerah-daerah tinggi ya. Oke, kalau begitu teman Pro 2, kita masih lanjut ke salah satu lagu dari Gigi, 11 Januari, walaupun sekarang bulan Oktober ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Sama Pro 2 ngomongin informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi timnas Indonesia melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Dan rencananya Indonesia ini akan bertemu Thailand ya teman Pro 2. Jadi Indonesia menang dramatis. Yo, buat yang nonton tuh deg-deg dar gitu ya. Seru banget. 9-2 guys. Dika pikir tuh kayak Dika jujur ya. Karena posisinya lagi siaran juga, jadi ya cuma mantau live score doang dan gak ngikutin kalau sebenarnya tuh Malaysia juga main di hari yang sama, di waktu yang sama, dan udah unggul 6-0 di saat Indonesia tuh baru unggul 6-1. Kita tuh kalah selisih gol guys, kalah selisih gol. Nah waktu di posisi 7-2, Indonesia tuh tetap kalah selisih gol. Malaysia tuh surplus 2 gol, jadi kita tuh harus memasukkan 2 gol kalau mau di atas. And yang terjadi di 2 menit terakhir bisa cetak 2 gol tuh kayak wow gitu ya kan, Indonesia terbaik lah. Jadi ya setelah kejadian ini membuat Indonesia akhirnya melaju ke babak final dan akan bertemu dengan Thailand. Wow. Jadi Indonesia tuh udah puasa trofi 35 tahun. Dan terakhir kali kita tuh jadi juara SEA Games tuh di tahun 91. Bayangin 91 guys. 35 tahun sudah, dan apakah penantian panjang ini akan berakhir? Ya kita doakan saja dengan skuad terbaik yang sekarang kita miliki, mudah-mudahan bisa ya. Yuk bisa yuk buka puasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau Pro 2 ada bara suara lo terbuang dalam waktu. Nah, teman Pro 2 ngomongin tentang jadwal dari UEFA Nations League 2026-2027 yang bikin banyak pemain tumbang. Jadi pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente akan merotasi skuad yang akan mereka turunkan pada saat bertemu Republik Ceko. Jadi format baru jeda internasional saat ini membuat UEFA Nations League menggelar 4 laga beruntun selama kurang lebih 2 minggu. Dan imbasnya para pemain jadi cedera gitu, ada yang ya gak fit gitulah ya. Tidak ketinggalan juara dunia Spanyol yang merasakan hal yang sama karena sudah kehilangan 4 pemainnya selepas dari match day awal, yaitu Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo, dan Eric Garcia. Jadi memang 2 diantaranya, William dan Grimaldo, itu masih mengalami cedera di paha dan itu umum dirasakan saat pemain menjalani jadwal yang padat. Dan itulah mengapa De La Fuente akan merotasi sebagian besar pemainnya untuk menjamu Ceko pada hari Minggu dini hari nanti. De La Fuente tidak mau para pemainnya pulang ke klub dengan kondisi cedera, apalagi Spanyol masih harus melakoni 1 laga pamungkas saat melawan Kroasia di 7 Oktober. Ya, Spanyol tuh punya banyak pemain bintang, di mana terkhusus untuk pemain Barcelona tuh banyak banget ya. Nah, mereka akan bertemu dengan Real Madrid di tanggal 10 Oktober. Bayangin aja tuh kalau pada cedera-cedera pusing gitu, Barcelona ngadepin El Clasico kok gimana gitu ya. Ada Lamine Yamal, di tengah ada Pedri. Ya kan? Ah, gitu dah pokoknya. Ya wes dah, kalau gitu kita lanjut dulu. Kita punya Eno featuring Ari Lasmana, sesi potret.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pukul 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 FM ya, untuk nemenin kalian semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang masih menyimak siaran ini. Habis ini kita bakal lanjut Teman Pro 2 dengan update dan informasi lainnya. Masih di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

Sama bro dua, ada Fagetos lewat kehadiranmu ya. Pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita bakal update informasi seputar dunia film entertain gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih sama update informasi dari dunia entertain, kalian di sini aja. Banyak nih yang mau di-share ke kalian semua. Pertama ini soal Pokemon TGC. Wah, ini kan ngomongin tentang Pokemon, entah kenapa ya. Pokemonnya jadi salah satu ikon yang setiap tahun, setiap periode ada aja gitu ya. Jadi 3 dekade berlalu sejak Pokemon game kartu koleksi atau Pokemon trading card game pertama kali dimainkan, namun permainan kartu ini masih memiliki tempat di kalangan pecintanya. Nah, di Indonesia pertemuan dua generasi pemain tersebut terlihat dalam penyelenggaraan 2026-2027 Indonesia Premier Ball League di Nispik 2 Tangerang Banten pada hari Sabtu 19 September lalu gitu ya. Jadi di sini ya hadir Executive Director Creators Incorporation Pokemon Atsushi Nagashima yang mengatakan kalau salah satu alasan yang membuat Pokemon TGC dapat terus dimainkan lintas generasi adalah aturan dasar permainan yang tetap bertahan selama 30 tahun. Jadi mainnya tuh sebenarnya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Tapi deck-nya yang berubah gitu. Jadi menjaga aturan tetap mudah dipahami itu menjadi salah satu yang terus diperhatikan, dan pengembangan permainan ini juga terus terjadi. Meskipun dasarnya dibuat sederhana, bukan berarti pengembangan permainannya juga bisa berlangsung singkat. Jujur kalau Dika pribadi sih, karena nggak ngikutin juga, Dika juga kurang paham ya gimana cara mainin si card deck-nya Pokemon ini gitu. Tapi yang Dika tahu, ini harganya udah kegoreng-goreng gitu ya. Dan karena tuh kita jadi kayak mikir gak make sense ya gitu, kayak kartu tuh bisa mahal harganya. Tapi akhirnya tuh kejadian adalah seorang ibu-ibu yang memperlihatkan koleksinya yang udah berumur lebih dari 20 tahun. At least itu dia di tahun 2000-an ngumpulin deck Pokemon, dan sekarang dia jual harga udah miliaran. Gokil ya, bisa gitu ya. Jadi ini jadi barang investasi gitu, walaupun kita nggak ngerti gitu. Jadi ya udah gitu. Apakah kalian tertarik untuk mengkoleksi? Ya siapa tahu 20 tahun ke depan ini harganya melambung tambah tinggi.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Tahu gimbal, makanan tradisional khas kota Semarang ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, dipadu dengan aneka sayuran seperti kol yang dirajang, tauge, telur, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer karena menggunakan petis udang sebagai pengencernya. Asal mula dinamakan tahu gimbal bukan karena pemiliknya berambut gimbal, tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing dan disajikan dengan beberapa pelengkap.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.

Masih di Trotulio Wagoma 1 FM, teman Pro 2 Desa Brina Leanor ya, barusan tadi lewat. Kita masih di Pro 2 Bengkulu untuk informasi update ya dari dunia entertain buat kalian semua. Siap-siap nih teman Pro 2 ya. Jadi kabarnya sinematografer Tudor Vladimir Panduru dipastikan bakal hadir di Jakarta pada rangkaian Jakarta World Cinema 2026. Dia dijadwalkan akan mengisi program masterclass pada 1 November mendatang. Jadi peraih Palm d'Or Cannes 2026 berkat film Your ini akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya sebagai sinematografer dalam program masterclass. Jadi seperti yang disampaikan oleh Panduru pada potongan video yang dia bagikan, bahwa dia bilang dia sangat antusias untuk mengumumkan bahwa dirinya akan hadir di Jakarta dalam rangkaian Jakarta World Cinema sebagai bagian dari program Masterclass. Nah, dalam video itu Panduru juga berharap akan bertemu semua penggemar sinematografi, khususnya para penonton di Jakarta World Cinema dalam pemutaran langsung yang akan digelar pada 31 Oktober mendatang gitu ya. Jadi Tudor Vladimir Panduru akan hadir mengisi kelas master ya di Jakarta. Ini pasti keren banget ya. Ibaratnya gini, kalian insan sineas khususnya para director of photography atau DOP yang ada di Indonesia udah pasti ya akan mendapatkan banyak ilmu dari Tudor Vladimir Panduru sebagai orang yang akan bagikan pengalamannya ngedirect film yang tentunya udah skala global ya teman Pro 2. Alright, kali ini kita ke Ken Reese. Masih seperti dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya ngundang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngundang sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Obrol 2 masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika dan Armada lewat semalam. Semalam, keren ya. Pukul 14.40 menit kita sampai di ujung kebersamaan nih teman Pro 2. Dan masih lanjut ya untuk update informasi. Ini jadi informasi terakhir ya kayaknya teman Pro 2 untuk kalian semua. Oke. Okay. Erika mau ngasih rekomendasi Dracin nih ya. Buat yang hobi nonton-nonton Dracin nih, di Oktober ini adalah Dracin-Dracin yang bisa direkomendasikan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, ada 5 Dracin yang bisa kalian coba tonton. Yang pertama The Love in Red Dust. Jadi ini tuh ceritanya berlatar belakang jenderal-jenderalan gitu, kerajaan lah ya. Jadi ini bercerita tentang seorang jenderal rubah, Yuen Hong, yang dia disergap di lembah Sailun dan seluruh pasukannya musnah, tapi dia berhasil bertahan dan bersembunyi sambil bersumpah akan mengungkapkan kebenaran di balik skandal korupsi perlengkapan militer yang menimpanya. Jadi itulah ya. Jadi dia akan membalas dendam gitu, seorang jenderal gitu ya, keren. Terus ada lagi Where the Mask Ends. Ini tuh sama ya, jenderal kerajaan juga. Jadi kalau Dracin tuh banyak kayak cerita dari zaman-zaman kerajaan gitu ya, guys. Terus ada lagi Trigger Sniff the Rose. Jadi ini juga latar belakangnya kerajaan. Lebih tepatnya sih ini ceritanya tentang sebuah putri dan yang gitu ya. Jadi ini POV-nya putri gitu ya. Dimana dia diperintahkan untuk meninggalkan Chang'an dan pergi ke Lingnan guna memanjatkan

kerajaan. Jadi menceritakan seorang keluarga dari Shenzhen yang tinggal di perumahan yang disediakan unit perusahaan minyak tempat ayahnya bekerja. Dan keluarga ini tuh awalnya hidup harmonis, Shenzhen pun juga siap mengikuti jejak orang tuanya. Tapi ledakan pipa gas di perumahannya mengubah jalan hidup mereka semua, di mana Chen Fu tewas dalam ledakan itu, sementara Zhang Wen menjadi korban perebutan kekuasaan internal di dalam sebuah perusahaan minyak itu. Nah, jadi gitulah, keluarga jadi korban gitu ya, dan banyaklah intrik-intrik di sana. Oke, itu bisa kalian tonton di IQI apa tuh? IQI ya, terus WTV itulah. Kagak ada di Netflix ini. Yaudah deh, itu dia teman Pro 2, berita informasinya buat kalian semua. Dan kali ini kita ke satu lagu dari Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Nomor 2, pukul 14.58 menit saya Dika pamit dari ruang dengar kalian semua. Biasanya kalian ditemenin Intan, tapi sebelum itu kita akan gabung dulu untuk mendengarkan International Top 20 di pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Dika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia, International Top 20.

Pemirsa, kita balik lagi di International Top 20 bareng aku Tata, yang bakalan nemenin kamu dengan deretan lagu paling hits di seluruh dunia ya. Satu jam ke depan kita bakal bareng-bareng teman Pro 2, dan gak cuma dengar lagu, kita bakal spill update terbaru dari para musisi favorit kamu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, karena kita langsung mulai dari nomor 20. Let's get into the countdown. Di posisi ke-20 ada Olivia Rodrigo, Dead Drop, sebagai new entry kita pekan ini. Number 20.

tua tapi pastinya tetap fresh. Stick With You ini jadi lagu yang lebih emosional, ngomongin soal loyalitas dan hubungan yang gak gampang dilepas. Fans alias MUA juga lagi heboh banget karena TXT dikabarkan bakal comeback dengan konsep yang lebih dark di project berikutnya. Oh, kamu menantikan gak sih? Nah, selain itu mereka juga lagi aktif-aktifnya world tour ya, dan sukses bikin sold out di berbagai negara. Global banget deh pokoknya. Okay, next we move to number 17 ya. Ada nama yang lagi naik daun, Eddie Dalton dengan Somewhere Along the Way.

Zain Die For Me. Ya ampun, selalu aja ya Zain ini, karena belakangan ini Zain juga mulai lebih terbuka ke publik, termasuk soal hubungan aku dan dia. Enggak ya Temu Pro 2, termasuk soal proses kreatif dan kehidupannya setelah vakum cukup lama. Fans juga lagi excited karena ada rumor album baru yang katanya lebih personal lagi dari sebelumnya. Oke, baiklah, kita masuk ke posisi 14 diisi oleh Inga Rose again ya, dengan judul Celebrate Me. Check it out. Number 14.

girl ya. Harry ini masih konsisten dengan gaya retro pop yang classy banget ya. Lagu ini punya nuansa santai tapi tetap catchy kayak gayanya sendiri itu. And now hampir masuk top 10, ada band asal Korea yang baru aja menyelesaikan konsernya di Indonesia. Dan katanya ketagihan makanan Indonesia. Apakah dia ketagihan tempoyak? Bisa menebak ini siapa? Yap, teman Pro 2, di posisi ke-11 ada CN Blue, Killer Joy. Number 11.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

kita masuk ke top 10. Di posisi ke-9 ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Dan teman Pro 2, International Top 20 bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa terus request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request Pro 2 ya. Number 8.

di posisi ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Selalu ya lagu favorit kita semua ini, karena Sienna ini dikenal dengan vokalnya yang kuat dan emosional banget ya, sangat jelek gitu. Dan lagu ini tuh dalam banget, cocok buat kamu yang lagi banyak pikiran ya. Buat aku juga nih kayaknya. Dia juga udah mulai dapat perhatian global sebagai soloist yang potensial ke depannya. Oke, kita naik ke top 5, ada Ella Langley, Choosing Texas. Check it out. Number 5.

yes, dua lagu sekaligus di chart. Ini buktinya teman Pro 2 kalau Bruno Mars lagi on fire banget. Lagu ini lebih emosional dibanding lagu yang sebelumnya karena konsistensi kualitasnya emang gak kaleng-kaleng ya.

siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita rekap dulu nih dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo Dead Drop. Di posisi ke-19 Raye Where Is My Husband. Di posisi ke-18 TXT Stick With You. Di posisi ke-17 ada Eddie Dalton Somewhere Along The Way. Di posisi ke-16 Danielle Harley featuring Dua Lipa Two Hearts. Di posisi ke-15 Zayn Die For Me. Di posisi ke-14 Inga Rose Celebrate Me. Di posisi ke-13 Hearts to Hearts Root. Di posisi ke-12 Harry Styles American Girl. Di posisi ke-11 CN Blue Killer Joy. Dan kita bakalan masuk di top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Blackpink Go. Di posisi ke-9 Taylor Swift The Fate of Ophelia. Di posisi ke-8 Pink Panthers featuring Zala Larsson Stateside. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars I Just Might. Di posisi ke-6 Sienna Spiro Die On This Hill. Di posisi ke-5 Ella Langley Choosing Texas. Di posisi ke-4 Charlie Puth featuring Utada Hakiru Home. Di posisi ke-3 BTS Body to Body. Di posisi ke-2 ada Bruno Mars Risk It All. Dan akhirnya teman Pro 2, posisi pertama minggu ini masih nyaman ya di posisinya kayak pekan lalu. Ada yang bisa nebak siapakah itu? Congratulations to BTS. Number one is BTS Swim. And this is winner of the week, the number one.

0: International Top 20.
1: Pro 2.

Sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2 abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan, tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu. Jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Wow. Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah, karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single.
0: Single
1: terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
0: Berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
2: Karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita bekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget nih.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya? Lebih 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
0: atau tongkrongan
3: aja. Yeah,
0: yeah. Tongkrongan
2: jadi kita aja. Gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Masih belum jelas ya.
0: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-mm.
3: Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer tuh yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau mau dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkos.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa
1: jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
3: Berjalan gitu aja Fik ya?
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster, tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main sampai kita jenuh. Ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
0: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
3: Nah, yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong, silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Jangan apa sekarang.
0: Keren juga ya.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Siap
2: dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada tongnya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue ambil simpel enggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris, pop itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indopop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih, karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
0: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya.
0: Gimana?
3: Iya. Wah. Gitu-gitu. Oh, itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling ya. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa ya, juga.
3: Gak tahu sih gue malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita kedepannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita man gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini.
0: Gitu. Pakemnya lah.
2: Pakemnya gitu. Seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi. Ada dua lagu di
0: situ. Oke.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa, Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada sekarang.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset.
1: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
1: Iya,
0: Nanti dapat foto card membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
3: Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke. Okay.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya, gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
2: Di Jakarta.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya sih. Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
2: baju. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi karena kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
1: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pasti ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Bukan mengajarkan, menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Mungkin, ya. Pikirin coba bisa jelasin
2: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya. Yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp, bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @produfmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman Bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga band Orange.
1: Hi, we are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya, tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya, tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya,
0: kisi-kisi. Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi nih band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
1: senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laserdisc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana,
1: betul. Wah, emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman masa lingkungannya
1: apa harus patah hati
0: harus mungkin ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh di
0: feelnya oke gitu
4: sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya.

0: musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
2: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
2: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
3: Iya juga
1: lagi. Iya. Nggak hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
0: Orang Sunda tuh biasanya.
2: Ngalamun. Iya. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik bahaya. Lagi, nggak ada modal loh itu.
0: Bahaya.
2: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
0: Banyak sih.
1: Banyak banget, jadi bingung kita.
2: Nomor satu.
3: Makan bakso bareng.
2: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
2: Oh, oke. Okay.
3: Pas enggak break.
4: Pas enggak break udah pada punya anak.
0: Iya. Enggak ah.
4: Iyalah pas break
1: kita on off sih, on off kita. Yeah, yeah. Enggak maksudnya breaknya enggak break yang total, tapi tetap keep in touch, yeah. Tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih, yeah, orang sebenarnya, yeah, yeah. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
0: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
1: Oh bukan, di Tasik.
2: Tasik. Oh di Tasik, jadi juri apa?
1: Pernah jadi juri kita
0: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
2: Oke.
1: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
2: Rada susah tuh. Iya.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut itu kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
3: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
1: Brit.
2: Iya,
1: Brit
2: dan Brit. Brit. Kan udah ada hip Brit kan. Iya.
1: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
2: Ya tapi kalau dari kacamata aku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas,
2: grup lawak
1: dari kuliah.
2: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
2: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
2: Iya sih.
1: Gitu.
2: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
2: Nice.
1: Gitu aja.
2: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Capeknya gimana gitu.
0: Dua sepat.
2: Kalau lo mas?
0: Spare part.
2: Bukan dong, spare part.
0: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
2: Wah.
4: 30 tahun ke depan.
0: Ya. Siapa hidung?
1: Siapa hidung?
2: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya.
0: Iya. Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger
1: nih. Asal jangan Bill Koplo ya.
2: Beda.
1: Kembali lagi.
2: Oke, dan pastinya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin

0: apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange, melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini, yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan, akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu dia bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: orange_jakarta.
0: Oke.
2: Orange-nya orang ya.
0: Yap.
2: Itu aja sih.
0: Oke. Instagram sama, pribadi?
2: Instagram ya tadi.
3: Oh, Instagram kita. Sama single kita dong.
2: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
1: dengerin,
2: ya, didengerin
1: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
1: YouTube video klipnya sudah ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Dah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin sama berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau Orange aja?
3: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Ya
0: di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
3: Sama kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
1: Sama-sama.
3: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya? Pandangan ya.
1: Bukan ujangan, apa sih namanya? Pandangan hidup.
3: Iya, pandangan.
0: Kayaknya berat filosofi, banget
3: filosofi,
0: ya.
3: Berat.
2: Filosofi berat ya, filosofi. Berat. Thank you juga sama.
3: Udah percaya. Keren. Kita artinya masih bisa nih gitu.
0: Iya.
3: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren bener. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gua enggak tahu.
1: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih kayaknya. Oke deh Mas Yat, terima kasih sekali lagi buat Rio Nada Bumi.
2: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, setelah tadi kamu dengerin ada Music Planner, sekarang balik lagi nih ke Pro 2 Bengkulu bareng Intan yang temen kamu di sore ceria. Gimana nih hari Sabtunya, apakah hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kamu, atau ada hal-hal yang terjadi di luar rencana? Tapi semoga aja semuanya bisa kamu handle dengan baik ya teman Pro 2. By the way, Indonesia cuma selangkah lagi dari trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Perjalanan menuju final tuh kayak bener-bener dramatis. Setelah menang 2-0 atas Singapura, ditahan imbang Malaysia 0-0, meskipun harus bermain dengan 10 orang selama sekitar 1 jam. Nah, di laga penentu tuh yang kayak seru sekali, Indonesia ketemu Bangladesh, hasilnya 9-2, dan itu tuh kayak seru ya. Dan sekarang Thailand udah menunggu di partai puncak Senin malam 5 Oktober di GBK. Menariknya Indonesia terakhir juara atas Thailand di SEA Games itu 1991. Jadi apakah kira-kira tahun ini sejarah bakal terulang lagi atau gimana ya?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.
6: Miami, Sore Ceria, Bonganare.

Teman Pro 2 update dulu dari Asian Games 2026 kali ini dari sepak takraw nomor kuadran putra. Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dalam pertandingan 3 set yang super ketat dengan skor 15-17, 15-9 dan 12-15. Sempat kehilangan set pertama, Indonesia langsung bangkit dan menang telak 15-9 di set kedua. Tapi di saat penentuan Jepang kembali unggul dan akhirnya mengamankan kemenangan. Ini membuat Indonesia membawa pulang medali perak dari sepak takraw. Untuk sementara Indonesia mengoleksi 5 emas, 9 perak dan 22 perunggu di Asian Games 2026.

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Asian Games 2026, 4 atlet panjat tebing Indonesia berhasil menembus final nomor lead. Ada putra Tri Ramadhani dan Ramadan Raffiandi di nomor putra. Juga ada Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani di nomor putri. Putra jadi salah satu yang punya peluang besar. Dia ini lolos ke final setelah finish di posisi ketiga semifinal dengan 36 hold. Menariknya, ini merupakan debut putra di ajang multi-event Asia. Tapi pengalaman bertanding di kompetisi internasional itu jadi modalnya untuk menghadapi final. Targetnya naik podium ya, apapun itu. Dia bilang mau dapat apa aja dia udah bersyukur sih. Finalnya digelar malam ini di Nagoya. Jadi ayo kita dukung perjuangan atlet Indonesia. Siapa tahu bisa nambah emas lagi.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggur, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cak mano iko? Haris kok udah angke pulo? Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah.
1: Halo, Mak. Ada apa, Mak? Rika lagi meeting, bentar lagi mau presentasi.
0: Rika, gak apa-apa, Nak. Mama cuma nak nanyo. Libur akhir bulan kelak, Rika balik ke Bengkulu, tidak? Mak kangen, Nak. Sekalian, kalau sempat, antar Mak kontrol ke rumah sakit, bisa, tidak?
1: Aduh, Mak. Akhir bulan Rika deadline proyek besar. Kan ada Bang Aris di Bengkulu. Bang Aris kan dekat, cuma di Nusa Indah. Minta antar Bang Aris baik lah, Mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pulo dak. Ya udah dak apa-apa nak. Jangan lupa makan yo. Kesehatan dijago.
1: Iya mak, iya. Udah dulu yo mak. Bos Rika udah manggil. Dah mama.
0: Ya Allah, perih nian dadukoh. Haris, Haris. Coba mak telepon lagi lah Haris kok.

0: macam mana? Katong ambil ubat di puskesmas kemarin.
1: Udah. Tapi masih sesak dah dong mak aku nak.
0: Lah mak, tahan dulu lah mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenian mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya mak ya, Aris jalan dulu kok mak.
1: Dulu, waktu kalian kecil, panas sedikit baik, mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, mak cuma nak minta diantarkan aja nak. Kalian sibuk galau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu gak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cek mana, kok?
1: Lah, terus ngapu abang gak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika, aku di Jakarta. Abang nih mikir, gak?
0: Enak nih, An, kau mikir. Kau pikir gampang baik, kok. Abang gue kerja juga, bukan kau, Jo. Anak dua, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Merasa tugas sekolah selesai ya? Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa kece abang? Rika kok kerja bang di siku? Untuk bisa ngirim duit kayak mama. Ngapa jadi Rika yang salah? Harusnya kayak itu tuh bagi tugas. Abang tuh dekat kayak mama. Urus mama. Rika yang kirim duitnya. Masa urus mama sendirian aja abang nih ngeluh?
0: Ngeluh kece kau? Kau tahu dak Rika? Bulan kemarin siapa yang nungguin mama berobek? Siapa yang bolak-balik beli obek tuh siapa? Ambo Rika. Tapi kau di Jakarta siapa no? Cuma tau beres tuh lah kau kan? Mama tuh ibu kita berdua Rika. Bukan ibu Ambo seorang.
1: Abang kok jahat dia ngomongannya? Rika tuh juga sayang kayak mama. Tapi Rika kok sibuk bang. Kenapa abang tuh jahat ini? Jahat dia ngomongannya.
0: Lah Rika, bukan sih itu maksud Ambo. Apa jadi cek iko? Ngapa pulo lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau inget dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan Rika. Nah, tapi ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini kok. Kita berdua tuh lah yang lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapa jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak! Mama! Mak, Aris kok, Mak. Aris balik, Mak. Mak. Mak, pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak. Mak, jangan cahiko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak, Aris salah, Mak. Ya Allah. Badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mano, Rika. Badannya dingin, Ian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mano, kok.

0: Ma, bangun, Ma. Haris antar ke rumah sakit kini, Ma. Ma, Ida sibuk lagi, Haris, Ma. Ma, tolong, Ma, bangun, Ma. Ma, Haris janji ngawani Mama. Tolong bangun, Ma. Tolong ampuni dosa kami, Ma. Ma. Ma, bangun, Ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu, sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngomong tentang final voli pantai Asian Games 2026, pasangan Indonesia Sofyan Rahman Effendi dan Akbar Bintang harus mengakhiri perjuangan dengan medali perak setelah kalah dari pasangan Qatar, Sharif Samba dan Ahmad Jangko. Padahal di set pertama tuh udah tampil keren banget ya, menang 21-19, tapi kemudian direbut tuh set kedua 21-16. Di set penentuan dapat tekanan dan akhirnya kalah 8-15. Jadi sekarang itu Indonesia mengoleksi 5 emas, 10 perak dan 23 perunggu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, kamu tim nasi matang tuh langsung disendok atau wajib diaduk dulu? Ternyata ada alasannya loh. Kalau menurut produsen sebuah rice cooker asal Jepang, jadi setelah nasi matang tuh kelembaban tuh masih ngumpul di bagian atas. Kalau dibiarkan, butiran nasi bisa lebih mudah menempel dan menggumpal. Makanya kalau kamu suka nasi yang lebih lembut dan pulen, sebaiknya tuh diaduk setelah matang. Caranya juga gampang banget ya, kayak bikin pola tanda tambah gitu loh di permukaan nasi pakai ujung centongnya. Terus itu tuh tujuannya biar kelembabannya tersebar lebih merata. Tapi kalau kamu lebih suka nasi yang teksturnya agak keras, nggak diaduk juga sebetulnya nggak masalah ya. Tapi ternyata aduk nasi itu bukan sekedar kebiasaan, tapi bisa mempengaruhi tekstur nasinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dewan Pradua, ternyata yang sering diperdebatkan Indonesia dan Malaysia tuh bukan cuma soal sepak bola ya, tapi juga makanan itu bisa bikin heboh juga. Kayak ada beberapa kuliner yang pernah jadi bahan perdebatan netizen Indonesia dan Malaysia, mulai dari rendang, terus ada Bandung cincau, bubur ayam, cendol, nasi lemak, sampai ayam penyap. Rendang misalnya dikenal sebagai kuliner Minang dari Sumatera Barat, sementara Malaysia juga punya versi rendang dengan karakter yang berbeda. Cendol itu juga pernah jadi perdebatan 3 negara loh, Indonesia, Malaysia, dan Singapura soal asal-usulnya. Sementara ayam penyap yang populer di Malaysia dikenal berasal dari Jawa Timur, khususnya Surabaya. Menariknya emang makanan tuh bisa menyebar lintas negara dan berkembang dengan versi masing-masing ya, teman-teman.

Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik berseri.

Teman Pro 2 tinggal satu pertandingan lagi. Siapa yang bakal angkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026? Timnas Indonesia resmi melaju ke final dan bakal menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin 5 Oktober. Perjalanan Garuda di fase grup cukup dramatis ya. Menang 2-0 atas Singapura, main imbang 0-0 melawan Malaysia, kemudian menutup fase grup dengan kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 7 poin, tapi Garuda finish sebagai pemuncak grup A berkat keunggulan produktivitas gol. Thailand sendiri melaju sebagai juara grup B dan siap menantang Indonesia di partai puncak. Pertandingannya mulai jam 8, satu laga, satu trofi, dan satu kesempatan untuk mencetak sejarah.

Tuan Pro 2 punya mimpi bawa ide Indonesia ke forum internasional. Kesempatan ini mungkin buat kamu ya, karena lagi ada bukan seleksi delegasi Indonesia dari Kemenpora untuk BRICS Youth Dialogue on Science, Technology, and Innovation di Tiongkok. Jadi forumnya itu dari 8 sampai dengan 13 November 2026. 6 pemuda terbaik nantinya akan dinominasikan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Ini untuk kamu WNI usia 24 sampai dengan 40 tahun yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan punya kemampuan bahasa Inggris. Kamu juga perlu siapin CV, esai, paspor, bukti kemampuan bahasa Inggris sesuai skor yang dipersyaratkan. Dan ini tuh bentar lagi loh pendaftarannya, tinggal 3-4-5, 3 hari lagi ya, sampai dengan 5 Oktober 2026. Jadi kalau kamu tuh kayak memenuhi kriterianya, jangan sampai kelewatan. Informasi dan juga pendaftaran itu ada di kanal resmi Kemenpora.

Teman Pro 2 bentar lagi jam 8 malam nih bakal ada teman-teman yang bakal siaran di Pro DJ. Nanti juga bakal ditemenin sama Vidya ya di Jaga Malam. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Intan udah mau pamit nih dari ruang dengar kamu. Selamat bermalam minggu. Buat yang sekarang tuh lagi di jalan, ikut meramaikan jalan di sekitar Esparman 31 ya. Semoga menjadi malam minggu yang menyenangkan buat kamu. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: 105,1 FM, Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2.
1: Selamat malam semuanya, gimana kabarnya nih? Yang lagi di jalan, yang lagi nongkrong, atau yang lagi rebahan? Semoga malam ini tetap aman dan nyaman ya.
0: Iya, semoga tetap nyaman ya semuanya. Dan malam ini pastinya kayaknya bakal ada yang beda nih Kak Bila.
1: Bener banget, beda banget sih ya Kak Patir. Biasanya kita yang dengerin radio,
0: sekarang malah kita yang menyiarkan di radio ya.
1: Dan jujur rasanya tuh deg-degan banget
0: ya. Iya, benar. Tapi tenang teman-teman Pro 2, kita bakal berusaha tetap profesional.
1: Bener banget, berusaha ya, tapi bukan menjanjikan.
0: Tunggu. Kita sampai lupa kenalan loh. By the way semuanya, by the way teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Aidin Fatir.
1: Dan aku Nabila Zahra, kita berdua dari Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Yang malam ini bakal nemenin kalian nih dari jam 8 sampai jam
0: 9 malam.
1: Betul banget.
0: Dan karena kita sama-sama lagi menjalani kehidupan mahasiswa nih, ini nanti kita bakal ngebahas something yang benar-benar deket sama kehidupan maba loh.
1: Betul banget.
0: Deket banget. Dan nyata banget. Nyata ya, banget ya. Bahkan ini lagi banyak orang yang ngalamin loh masa-masa
1: iya,
0: ini.
1: Iya, benar banget. Karena lagi masa-masanya mahasiswa baru ya, Kak ya.
0: Iya, benar-benar. Jadi yang bakal kita bahas malam ini adalah
2: Culture Shock as Maba.
0: Dulu pasti banyak bakal yang mikir gitu loh, kayak kuliah kayaknya bakal bebas dan santai banget gak sih?
1: Ternyata bebas.
0: Bebas milih kita mau stresnya kapan. Ya ampun.
1: Daripada kita makin tegang nih Kak, langsung aja kita mulai malam ini dengan lagu yang pertama. Apa tuh Kak?
0: Lagu apa tuh ya kira-kira? Aku pun sampai bingung loh mau nyetelin lagu apa malam ini.
1: Ini dia Bebas dari Iwake. Buat kalian, enjoy for listening.
3: Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaikmu. Masih bareng aku Bila
1: dan aku Fatir.
0: Teman Pro 2, kita mulai dari Culture Shock Asmaba yang paling pertama nih.
1: Yaitu pastinya ekspektasi kuliah nih Bila.
0: Bener banget, dulu sebelum kuliah kita tuh mikir kayak ada lagu. Apa namanya lagunya kayak tadi kan?
1: Itu si ini ya, Bebas by Iwake ya, yang new itu.
0: Bebas.
1: Lepas. Jadi kita mikirnya tuh benar-benar bakal bebas ya kalau kuliah tuh, kayak mulai dari pilih bajunya, mungkin kapan kita mengerjainnya, tugas-tugasnya kali ya. Tapi ternyata
0: jadwal yang ngatur kita.
1: Iya, masih diatur juga sama jadwal rupanya ya.
0: Iya, belum lagi pertama masuk kampus. Ini nih.
1: Iya, oh iya ya, benar-benar. Ini yang benar-benar bikin kita makin deg-degan sih.
0: Iya.
1: Apalagi pertama kali masuk kampus ya. Kadang takut salah gedung, iya, takut salah ruangan.
0: Kita masih nyari kayak ruangnya di mana, lantai berapa. Ini fakultas kita bukan ya?
1: Iya betul, betul. Abis itu kan kelasnya juga banyak ya, jadi kita takut salah masuk kelas gitu.
0: Bener
1: terus
0: banget.
1: Nanti pas udah masuk, rupanya dosennya udah masuk.
0: Jadi kita cuma bisa buka pintu pelan-pelan terus ngomong,
1: misi bu, izin telat ya bu.
0: Terus ada nih culture shock berikutnya. Apa tuh kak?
1: Apa ya? Oh yang benar-benar bikin kaget tuh kan kalau kita di masa kuliah tuh kayak dari jadwal segala macam udah diurusin kali ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di kuliah kita milih sendiri, yang biasa tuh kita panggil tuh KRS ya.
0: Kita jadi dituntut buat mandiri ya kak ya.
1: Iya benar-benar kayak harus milih mata kuliahnya. Terus tuh kadang ada juga yang rebutan gitu loh untuk sistem KRS-nya tuh.
0: Kalau sekarang paling sering rebutan ruangan gak sih kak? Kayak
1: iya sih.
0: Ruang yang paling nyaman.
1: Iya benar-benar. Karena ruangan yang paling nyaman tuh juga perlu kan ya. Karena buat kita kuliah juga biar nyaman.
0: Jadi makin
1: dengerin
0: fokus.
1: Dosen.
0: Iya benar. Yang jelas yang paling pertama gak kepanasan ya gak sih kak?
1: Iya betul-betul. Nah buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian punya cerita gitu, nanti mungkin boleh sharing-sharing ya. Kita juga sambil live TikTok.
0: Iya dong. Siapa tahu cerita kalian kita bacain malam ini.
1: Iya, tapi jangan cerita-cerita yang memaluin gitu loh.
0: Loh, kenapa kak?
1: Karena, ya ada lah pokoknya lah ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Kok ini ya? Kenapa ya kita nih kayak malam ini nih kayak pusing
0: ini
1: banget.
0: Ini malam minggu by the way kak.
1: Oh iya, iya. Enak kali ya kalau malam minggu nongkrong gitu sama
0: banget.
1: Teman.
0: Tapi ngomong-ngomong soal maba nih ya, pasti ada juga yang culture shocknya tiba-tiba kaget banyak laprak.
1: Iya.
0: Aku banyak banget sih denger itu. Kayak aduh aku pusing banget sama laprak. Lapraknya 24/7 gak berhenti-berhenti. Apalagi yang anak teknik.
1: Iya benar-benar yang saintek ya. Itu banyak banget lapraknya ya. Untung kita ilkom.
0: Untung kita ilkom ya. Ilkom banyak yapingnya.
1: Iya. Tapi kita juga banyak juga kok tugas-tugas video ya.
0: Bener, projectnya juga banyak ya kak ya.
1: Dan gimana nih kalau kisah-kisah kita kan selama di masa SMA tuh kan yang seru ya, masih lumayan yang teratur gitu.
0: Iya. Kalau maba nih ya kayaknya identik sama yang namanya butterfly era enggak sih?
1: Iya, serius.
0: Banyak banget yang cinlok ya kan.
1: Apalagi baru kenal ya pas masuk di grup maba tuh tiba-tiba udah ada yang ini.
0: Iya, kayak scroll-scroll ih profilnya siapa nih?
1: Udah mulai dideket-deketin gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Udah ada yang ngincer rupanya ya. Dan by the way, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Kisah Klasik Untuk Masa Depan by Sheila on 7. So, hope you enjoy ya guys.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu. Teman terbaik kamu. Masih bareng aku dan
1: Bila. Sekarang kita masuk ke culture shock yang mungkin paling dirasakan sama mahasiswa nih Kak.
0: Apa tuh kira-kira ya?
1: Tugas.
0: Oh my god, tugas yang bertumpuk-tumpuk dan yang banyak
1: Bener banget.
0: Itu ya.
1: Tapi minggu depan kita ada tugas gak sih Kak?
0: Ya Allah, semoga gak ada ya.
1: Amin deh.
0: Amin. Tapi gampang sih, kita yang penting kita list aja ya. Kalau di catatan tuh kita bikin schedule di kamar, kita
1: banget.
0: Tempel.
1: Supaya lebih memudahkan dan gak nambah pusing ya Kak ya.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: ngomong-ngomong soal tugas, kalau sekarang lagi di fase UTS kan Kak?
0: Iya, aduh gimana nih guys yang lagi di fase-fase UTS, semoga bagus ya nanti nilainya.
1: Iya, semoga IPK-nya bagus deh.
0: Amin. Belum dulu dong keluar IPK-nya nanti.
1: Oh iya ya, belum ya.
0: Kan masih ada yang
1: gak sabar mau wisuda sih ini.
0: Oh iya, bisa. Gak sabar dapat ini ya, cum laude ya.
1: Iya, benar banget. Mm-hmm. Yang di atasnya lagi dong, ada gak?
0: Summa cum laude.
1: Betul, oh, okay. Kalau bisa itu gak sih?
0: Amin. Sekali lagi ya. Ini gimana nih, kita minggu depan, besok gak ada tugas kan ya? Minggu besok, Senin besok tuh kita gak ada tugas
1: gak
0: ya kan
1: Nabil.
0: Nanti pas kita masuk tiba-tiba, ayo kumpulkan tugasnya. Ah,
1: aduh,
0: udah.
1: Ini kalau kita kumpulkan tugas UTS-nya.
0: Nanti yang ditagi-tagi tugas-tugas video semua ya, project video punya kita.
1: Iya, kita kan anak ilkom ya, jadi banyak project videonya.
0: Iya, benar-benar. Duh. Jadi kita tuh cuman musingin tugas yang project video.
1: Pokoknya tugas-tugasnya kalau ilkom nih khasnya banyak ngomongnya ya nggak sih Kak?
0: Tapi udahlah ya guys, namanya tugas UTS itu kita anggap aja proses menjadi mahasiswa.
1: Betul.
0: Yang penting tuh jangan sampai ngejar deadline aja kita tuh.
1: Iya benar sih, kayak takutnya besok deadline terus hari ini belum selesai, akhirnya begadang nyampe sepertiga malam.
0: SKS mulai, sistem kebut semalam.
1: Jangan
0: itu,
1: ya teman-teman ya, bahaya banget itu.
0: Siapa tuh yang sering SKS ya guys, tolong jangan suka SKS.
1: Benar banget.
0: Ya mungkin bisa mulai dicicil-cicil lah kalau misalnya tugasnya ya.
1: Tapi kalau untuk sekarang deadline tuh masih tetap menang gak sih Kak?
0: Iya sih, kita yang sering dikejar-kejar sama deadline tuh ya. Bukan kita yang mengejar deadline.
1: Bener banget. Kayak deadline nih kok suka banget yang ngejar-ngejar kita ya Kak ya? Kayak semenarik itu kah kita?
0: Menarik banget mungkin ya kita build di mata-mata deadline itu.
1: Aduh.
0: Okay, for the next song we're gonna listen to Pompeii by Bastille.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke culture shock yang lebih serius nih, Patir.
1: Oh, apa tuh yang lebih serius nih, Kak Bila?
0: Yang harus serba sendiri itu loh.
1: Oh, kehidupan mandiri pas di masa kuliah.
0: Bener banget, terutama untuk anak-anak rantau nih. Waduh.
1: Dulu tuh kalau masih tinggal sama orang tua ya, kalau lapar dikit tuh tinggal bilang ke
0: makan.
1: Mama, mau makan. Sekarang masih kadang mungkin ada yang masak nasi dulu,
0: iya,
1: ada yang masak lauknya dulu, ada yang harus beli dulu, GoFood lagi dulu.
0: Bener.
1: Nunggu ujung-ujungnya,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar banget. Kalau dulu kayak kita kalau lapar tinggal makan kan. Sekarang kayak bingung, kita harus makan apa malam ini? Aduh, males banget kayak harus GoFood sana, GoFood sini. Ya ampun.
1: Betul.
0: Apalagi yang paling nyesek itu kalau kita sakit nih, Kak.
1: Enggak ada yang rawat ya.
0: Bener.
1: Kadang apalagi mungkin yang nggak ngekos kayak aku ya, kan aku ngontrak tuh ya, jadi mau nggak mau kalau mau emang lagi sakit panik harus mau nggak mau datang dulu ke kosan teman.
0: Betul
1: gitu, minta
0: banget.
1: Tolong
0: sekarang
1: sekarang apa nih,
0: sekarang kayak apa-apa kita harus nanya Google.
1: Jadi,
0: GPT.
1: Iya, nanya
0: waduh.
1: Dulu GPT ya. Kenapa ini pusing? Kenapa ini mual?
0: Iya,
1: gitu
0: kalau
1: ya.
0: Kalau dulu kan kayak apa-apa nanya sama mama langsung kan, kayak mah ini aku sakit nih, kira-kira aku sakit apa ya? Sekarang nanya GPT, GPT aku ngalamin ini, aku sakit apa sih?
1: Dan ini penyakit anak kos biasanya.
0: Apa tuh?
1: Apalagi kalau di akhir bulan.
0: Homesick.
1: Kantongnya bolong.
0: Ya ampun.
1: Kosong. Jadi kalau udah nunggu awal bulan, ma tolong transfer dong ma, ma TF dong ma.
0: Terus biasanya plot twist mamanya bilang, eh ini kan belum nyampe batasnya, kok kamu udah minta aja sih, kata dia.
1: Iya ya, bisa banget itu.
0: Parah,
1: ya.
0: Parah.
1: Dan kadang kalau dulu tuh kita kalau pagi-pagi mau sekolah pasti bangunin sama orang tua.
0: Iya, kayak apa namanya, ada yang bangunin kan, kayak alarm alami. Sekarang alarmnya harus lewat HP double-double dan belum tentu bangun.
1: Iya
0: ya kan?
1: Bener.
0: Karena gak ada yang nyiram pakai air kali ya.
1: Iya. Dan gak ada juga yang ngetok-ngetok terus-terusan.
0: Iya, bener
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi mau-gamu 1 menit, 2 menit. Jadi biasanya jam 6 lewat 1, 6 lewat 2, 6 lewat 3.
0: Bener banget. Mana setiap berapa menit setelahnya dimatiin, dimatiin,
1: iya,
0: dimatiin mulu.
1: Ini deh. Bentar 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ujung-ujungnya telat kelas.
0: Iya, balik lagi ke deadline gak sih, Kak?
1: Iya,
0: ya ampun.
1: By the way, gimana nih buat kalian guys yang lagi di masa LDR nih?
0: Iya,
1: gimana?
0: Apalagi kan maba nih ya, siapa tahu beda kampus. Aduh.
1: Aduh, gimana itu?
0: Yang lagi LDR. Kalau ini bukan homesick sih kalau soal relationship. Namanya apa ya, Kak ya? Relationship.
1: Bisa banget itu, Kak Bila. Tuh ada yang bilang relate loh.
0: Ya ampun, siapa nih yang bilang relate,
1: ya
0: Kak
1: ampun,
0: Dava?
1: Kakak. Ada juga yang bilang aku masih bertahan, Kak.
0: Oh, kuat-kuat ya LDR.
1: Kuatin ya,
0: ya
1: intinya. By the way, gimana nih kalau yang udah rusak nih, Kak, hubungannya gimana tuh?
0: Aduh.
1: Ya Ella.
0: Life after break up. Itu lebih nyesek lagi.
1: Gamonin
0: ampun. Tapi tetap harus diutamain yang kuliahnya ya, guys.
1: Iya, benar.
0: Sesedih-sedihnya kalian, segalau-galaunya kalian, lebih galau lagi kalau kita udah ngabisin uang banyak buat kuliah.
1: Aduh.
0: Malah disia-siain.
1: Ya ampun, itu mendingan kita ngeluarin duit buat tugas enggak sih, Kak, dibanding.
0: Benar, dibanding
1: ya elah ya, buat ujung-ujungnya ya. Yang putus. Tapi enggak apa-apa, kan itu namanya kita juga perlukan pengalaman.
0: Iya,
1: gitu
0: bener
1: ya.
0: Banget.
1: Buat mengenang mantan juga cocok,
0: iya.
1: Sama lagu yang bentar lagi kita bakal putarin.
0: Betul banget.
1: Yang benar-benar bakal relate banget,
0: iya.
1: Sama orang yang lagi ngenang masa lalunya kayak bersama
0: aduh.
1: Mantan. Aduh, yang bahagia banget sama mantannya.
0: Judulnya apa tuh, Kak?
1: Dengerin aja nanti ya. So for the next song we gonna present to you guys Utopia. Hujan.
0: Enjoy to listening.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Culture shock gak selamanya bikin stres.
0: Benar, banyak culture shock yang nyenengin gitu ya.
1: Iya benar banget, contohnya teman baru gak sih?
0: Iya betul, teman baru di hari pertama perkenalan. Halo kamu siapa, halo kamu dari mana, prodi apa gitu ya.
1: Sampai berkali-kali ya kantir.
0: Iya, terus karena udah deket nanti kita barengan ya, kemana-mana kita bersama.
1: Terus, duduk sini aja deket sama aku aja.
0: Iya betul, terus nanti pas selesai kegiatan ngampus, nongkrong yuk, ngapain kemana yuk, lapar nih.
1: Pot bar yuk.
0: Iya betul, sini-sini selfie dulu, fit check, kalau zaman sekarang kan fit check.
1: Bener banget, ayo kita fit check yuk. Dengan terus, baju-baju lucunya
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kan karena kuliah tuh juga mengejar outfit ya.
1: Iya, tapi makin lama makin malas gak sih, kayak iya, udah buru-buru kuliah aja.
0: Yang
1: ya.
0: Yang penting pakai baju sopan, rapi,
1: betul,
0: udah kuliah gitu.
1: Terus sebulan kemudian, bro, tugas udah belum?
0: Gua lihat dong, gitu ya.
1: Begitulah deh perkembangan hubungan mahasiswa ya, ya gak sih kak?
0: Intinya tuh dari strangers jadi teman gitu, jadi sahabat. Iya benar, bukan strangers to lover ya.
1: Oh my god.
0: Tapi boleh kok kalau masih strangers to lover.
1: Apalagi ada tuh yang enemies to lovers ya.
0: Aduh. Itu sih yang paling lucu ya, kalau enemies to lovers tuh intinya tuh kita dari asing habis jadi teman, jadi partner nugas, jadi tempat curhat.
1: Terus akhirnya
0: kita bakal sama-sama bingung tugas sama bingung kuliah.
1: Iya. Tapi jujur ya, punya support system di kampus tuh ngebantu banget enggak sih, Kak?
0: Parah sih itu. Jadi kayak kita gak ngerasa sendiri gitu, jadi nyaman kalau mau berteman, kalau mau ngobrol gitu.
1: Karena kan kita makhluk sosial ya kan, Kak? Wajar aja dong kalau kita butuh teman untuk jadi support system ya kan.
0: Iya, dan di masa perkuliahan ini biasanya tuh dengan butterfly eranya sih ya.
1: Bener banget.
0: Jadi kayak lagi diem-diem, rupanya nge-crushin sama teman satu gugus pas PPKMB ya.
1: Iya.
0: Satu kelas di-crushin, tapi gak berani buat ngungkapinnya gitu.
1: Iya, terus kalau misalkan orang suka nge-crushin nih ya, dia tuh ada dua tipe. Yang pertama, yang diem-diem.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, cegil dan cogil. Ampun
0: iya,
1: deh.
0: Yang secara ugal-ugalan ya nunjukin kalau gitu pengen.
1: Iya.
0: Memang lagi sedang jatuh cinta kepada orang itu.
1: Betul banget.
0: Dan ini cocok banget nih sama lagu kita selanjutnya, yang mana maknanya ini nih bakal ngambarin kalau seseorang tuh lagi jatuh cinta dan diam-diam dan juga rupanya bertepuk sebelah tangan.
1: Aduh. Nyesek banget ya Kak ya.
0: Parah sih nyeseknya. So, daripada lama-lama, kita bakal nyetelin lagu buat kalian, This Korea by Krisye.
1: Yeay.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya Kak Fatir.
1: Udah hampir 1 jam loh kita di sini ya, dan udah waktunya kita berpisah nih dengan teman-teman.
0: Banget,
1: tapi sekarang masih sih ya, masih lumayan sih.
0: Tapi setidaknya sekarang kita jadi tahu nih.
1: Iya, kalau culture shock sebagai maba itu normal gitu.
0: Iya, kita mungkin bakal salah masuk kelas.
1: Bingung cari ke ruangan, habis
0: iya,
1: itu. Habis itu keuangan tuh habis ya di akhir bulan. Iya benar, kangen banget sih sama mama papa ya, sama adek-adek.
0: Iya benar banget. Bahkan yang paling sering itu kayaknya aku gak cocok deh sama dunia kuliah. Tapi percaya deh.
1: Iya, pelan-pelan tuh kita bakal terbiasa guys. Memang life must goes on gitu.
0: Betul banget, karena semua hal itu gak langsung jago.
1: Iya, masih ada yang perlu trial and error.
0: Sama kayak mie instan. Mungkin namanya aja mie instan, tapi tetap masih ada proses.
1: Iya, kan masih harus dimasak selama 3 menit ya. So, buat teman-teman, aku Aidin Fatir.
0: Dan aku Nabila Azhara.
1: Terima kasih sudah menemani 1 jam kami selama malam ini. Dan terima kasih juga buat 100 FM,1 Pro 2 Bengkulu udah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan merasakan langsung nih gimana sih di dunia persiaran radio ini. Buat kalian yang masih berkendara, hati-hati di jalan. Buat yang lagi belajar juga semangat ya. Yang lagi ngerjain deadline, yang punya tugas dikerjain,
0: iya,
1: jangan ditunda.
0: Bener. Sampai ketemu lagi teman Pro 2, 105,1 FM Pro 2 Bengkulu.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, selamat malam mingguan. Ya, senang sekali nih. Tadi untuk Pro DJ udah ditemenin sama Fatir dan Nabila. Ya, sekarang balik lagi bareng sama aku Vidya, teman Pro 2. Mudah-mudahan sih kalian gak ada bosan-bosannya ya buat dengerin aku. Apalagi malam minggu nih ditemenin sama aku ya. Mudah-mudahan sih terhibur ya yang lagi pada sendu-sendu di rumah, di kosan. Sendiri aja ya. Kalau mau keluar juga bingung mau kemana. Ya it's okay lah ya. Pokoknya nikmatin waktu malam kamu nih teman Pro 2. Terus gak usah yang aneh-aneh. Pokoknya hal-hal, pikirin aja hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bikin kamu happy, supaya malam hari ini pun kamu bukan hanya terhibur ya, tapi tentunya kamu juga merasa ditemani ya, bareng sama Vidya nih sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti-berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul, dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Skoria featuring Dia Sastro Wardoyo lewat lagunya Serenata Jiwa Lara ya. Dan teman Pro 2, sekarang kita sudah di gelaran untuk malam hari ini, yaitu sharing time ya. Jadi kalian boleh banget untuk bisa gabungan malam hari ini, sharing-sharing gitu. And by the way, teman Pro 2, untuk line telepon kita juga udah bagus ya. Kalian bisa mungkin saling share gitu ya, by phone bareng sama kita di malam minggu ini ya. Di 0736217735 ya. Aku juga jadi lupa deh nomor teleponnya Pro 2 ya. Oke deh, nanti bisa share ya. Kalau ada yang pengen nelpon boleh banget loh teman Pro 2. Aku dengan senang hati mendengarkan suara indah kalian by phone ya. Tapi ya sebelum itu aku mau nyapa-nyapa dulu aja buat teman-teman mungkin yang malam hari ini lagi pada dengerin aku. Terus juga mungkin lagi pada bengong-bengong aja di rumah gitu ya. Atau yang lagi asik nikmatin kumpul-kumpul bareng keluarganya. Selamat malam aja teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang pindah hadirkan itu bisa menghibur hati kamu yang sedang lara sepi gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu ya, sambil aku nunggu kabar dari kalian menyapa aku di malam yang sunyi ini, karena kayaknya juga malam ini jalanan juga lumayan ramai ya aku perhatiin. Ya mungkin karena tanggal muda ya, jadi banyak yang menghambur-hamburkan gajinya. Ya ingat aja bahwa ini masih di awal, masih di awal bulan ya. Takut-takutnya belum lagi nyampe tengah duitnya udah habis teman Pro 2 ya. Foya-foya tuh boleh, cuman harus ingat keperluan mana yang harus didahulukan ya, mana yang memang dipisahkan teman Pro 2 untuk hura-huranya ya. Jadi buat kalian semuanya selamat menikmati malam minggu ya, dan selamat menyimak aja siarannya bareng sama video untuk malam hari ini. Biar makin romantis kita puterin deh lagunya. Ada Lady Gaga and Bruno Mars with Die With A Smile.

0: Sampai Kamu Teman Pro 2 ada satu lagu miliknya Matthew ya, lewat lagunya I Think They Call This Love. Ini cover sih sebenarnya, dan sempat viral juga sih ya Teman Pro 2 ya. Alright, malam hari ini Teman Pro 2 buat kalian yang mungkin lagi dengerin kita nih, aku mau ngasih tahu kalau selama ini kan kita cuman lewat Wawa aja ya untuk menyapa-nyapa kalian, terus juga lewat TikTok gitu ya. Malam hari ini, nah aku pengen banget deh kenalan sama kalian secara langsung ya. Kalian bisa gabung nih Teman Pro 2 sekarang. Udah bisa lewat telepon ya di 0736-21845. Udah aku sertain juga tuh di atas ini ya Teman Pro 2. Itu untuk kalau yang pengen gabungan lewat Wawa boleh di 0811-73-22330. Atau Teman Pro 2 bisa gabungan lewat lewat telepon kita ya di 0736-21845. Pengen dong dengerin suara kalian tuh kayak apa sih? Ya walaupun gak ada yang gak ada yang spesial-spesial banget, tapi kan kalau kita by phone tuh berasa kayak ada kita bikin romantis. Malam hari ini ya boleh, yang pengen sharing boleh ya Teman Pro 2, pengen salam-salam boleh, mau cerita-cerita malam hari ini boleh, kali aja ya kan malam hari ini ada yang habis nembak. Cie, nembak gak tuh? Kalau anak sekarang bilangnya apa sih? Nembak bukan sih? Atau katakan cinta atau apa misalnya? Ada yang baru di, ya kalau aku gak tahu ya kalau bahasa Gen Z sekarang ada gak sih apa enggak gitu ya. Kalau dulu kita nih bilangnya nembak ya. Gue habis nembak nih, aku habis ditembak sih. Sama siapa? Kita udah langsung tahu aja sih ya Teman Pro 2 ya. Nah, aku juga mau sharing-sharing gitu ya sama kalian. Kali aja malam hari ini ada yang nembak atau kayak gimana lah ya Teman Pro 2. By the way, sebenarnya katanya itu ya, menurut beberapa artikel yang aku baca ya Teman Pro 2, persiapan sebelum menyatakan cinta itu harus ada Teman Pro 2 ya. Pastikan kamu sama si dia ini emang sudah berada di frekuensi yang sama. Tapi kalau seandainya kamu ngerasa nih ada kenalan kamu yang kayaknya kita tuh suka ada kayak anak sekarang bilangnya crush ya. Kalau dulu tuh aku bilangnya tuh gebetan gitu. Jadi kayak kita suka ngeliatin orang itu, tapi terkadang kayak mau ngatakan cinta tuh kayak kira-kira yakin gak ya bakal diterima apa enggak. Aku gak tahu mentalnya anak zaman now itu sekuat itu atau enggak ya, apa secuek itu aku juga gak tahu. Yang penting nembak dulu deh gitu ya kan, masalah diterima apa enggaknya ntar dulu. Nah kalau anak dulu tuh enggak Teman Pro 2, di zaman dulu tuh kalau ngejar ya, ngejar pasangan itu ampe bener-bener wah ngebutan lah gitu ya, terus bela-belain apa gitu. Kali aja yang lagi dengerin aku nih punya pengalaman nih Teman Pro 2. Tapi kadang gitu ya, walaupun kayak kita pengen nembak, biasanya ada cara sebelum nembak itu kayak ngebaca sinyal. Ngebaca sinyal dulu nih ketertarikan, kira-kira dia nih sering ngebalas chat apa enggak gitu. Terus kira-kira dia nih suka ngajakin jalan duluan atau enggak, atau misalnya kayak dia suka ngasih perhatian apa enggak sih gitu kan. Nah kalau ada tanda-tanda itu, nah itu udah kecirian nih Teman Pro 2 ya kan, udah kecirian kira-kira nanti adalah kayaknya dia ada di hati ama aku gitu kan. Terus juga Teman Pro 2, kita ya sebelum nembak itu harus pilih timingnya. Jadi jangan bilang kayak pas lagi saat apa tuh tiba-tiba nembak, gak bisa gitu ya. Jangan nembak pas dia lagi stres, gak bisa Teman Pro 2. Ini bisa malah bikin kamunya jadi gak say yes gitu nanti kan. Jadi misalnya kalau dia lagi free tugas, lagi gak ujian misalnya ya, atau misalnya dia lagi gak ada masalah keluarga atau masalah apa-apa gitu. Nah cari momennya tuh harus yang benar-benar lagi santai, kemudian hati dia lagi enak gitu ya, terus lagi good vibe juga, suasana hatinya baik dan segala macam. Jangan pas lagi PMS gitu kan. Nah ini boleh deh teman pro 2 ya, bisa kamu pertimbangkan. Jadi ya udah gitu ya. Terus yang jelas sih teman pro 2, kalau seandainya malam hari ini ada yang mau katakan cinta, ya boleh banget. Aku udah bilang sama kalian, kalau malam hari ini kita di sharing time, kamu bebas mau nge-share apa aja, by phone bisa banget ya teman pro 2. Langsung aja ke 0736-21845. Nih nomornya udah aku cantumin di sini ya. Terus udah gitu lewat WhatsApp juga boleh ya. Ke Wawa ya, ke 0811-73-22-330. Oke. Aku mau nyapa-nyapa dulu buat teman-teman aku yang udah pada say hi aku di live TikTok. Halo, selamat malam aja. Ada Bray, ada Tumo, ada siapa nih? FBY, terus ada Rioni, ada Rizmawan. Selamat malam semuanya. Ada Kang Sebat ya, kapan pensiun, Mbak? Hah, kapan pensiun? Oh, aku setua itu kah? Ada V Bang Tan. Wah. Passwordnya dulu dong. Kim Nam Jun. Request lagu Bang Tan boleh. Hai kamu Naro, halo artis. Hey, kamu by phone dong sama aku. Malam hari ini. Ayo yang mau telepon boleh banget ya teman pro 2. Requestnya by phone boleh ya. Lewat 08 di telepon, di WhatsApp juga bisa deh kayaknya ya. Di WhatsApp bisa, di di telepon kita, telepon biasa bisa juga teman pro 2. Request lagu Linkin Park Kakak yang judulnya Stasiun Balapan. Hey, pindah aja sana. Ke sebelah ya. Ke kalau mau requestnya Stasiun Balapan yang benar aja. Linkin Parknya sih aku sih yes ya, tapi Stasiun Balapannya no. Kamu aja deh yang nyanyi gimana? Lewat telepon, lewat Wawa kita, lewat Wawa di 0811-73-22-330. Aku nggak yakin apakah orang-orang di live TikTok aku malam hari ini, di live TikToknya Pro 2 ini bakal mengenali siapakah sosok artis yang aku ajak untuk telepon malam hari ini. Telepon dong, ya. Aku tunggu banget ini kalau ada yang mau nelpon ya. Oke deh teman Pro 2, sambil nungguin ya dari teman-teman semuanya, kita puterin dulu. Ada yang request katanya lagu Bangtan, Mbak, katanya gitu ya. Gimana kalau malam hari ini aku muterinnya bukan Bangtan ya, tapi salah satu personilnya. Yang ini deh aku puterin ya buat siapa tadi? VH Bangtan.
1: Yeah. Okay.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hopimpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi nih teman Pro 2, masih dari Jalan S Parman 31 Padang Jati Bengkulu, dan inilah RRI Pro 2 Bengkulu ya. Dan selamat malam semuanya buat teman Pro 2 ya, yang malam hari ini lagi pada, mungkin malam ini kalian lagi pada apa, atau mungkin lagi asik buat nunggu apa ya, nunggu makanannya. Mungkin ada yang baru makan malam hari ini, udah jam 10:30 ternyata ya, mungkin aja ya, ada yang baru pada makan, ada yang baru selesai makan, ada yang masih ngumpul-ngumpul ya. Kalau di Bengkulu tuh sekarang senengnya aku tuh ya, udah banyak tempat tongkrongan ya teman Pro 2, kayak kafe-kafe ngopi itu udah banyak banget gitu ya. Atau mungkin kayak resto-resto juga lumayan banyak banget gitu. Terus tempat nongkrong-nongkrong, nongki-nongki yang murah meriah banget, yang emperan juga banyak gitu ya teman Pro 2. Cuman ya kenapa kalau malam minggu itu selalu aja rame gitu, dan ini isinya anak muda semua. Jadi kayak bingung lagi mau kemana lagi gitu ya. Kayak pengen ikutan nongkrong dong, ibaratnya tuh kayak aku mau ikutan nongkrong dong, tapi kayak gak ada lagi tempat. Hey, kalian anak muda ya. Iya, anak tua. Tapi ya, maksud aku tuh kayak kenapa sih semuanya menyebar gitu loh, hampir semua tempat-tempat itu rame banget sekarang. Apakah kalian secuan itu in this economy gitu ya? Kayak ya udah, yang penting ngopi dulu deh gitu. Mau makannya mie instan juga gak apa-apa, yang penting ngumpul dulu sama teman-teman gitu. Kan malam minggu gitu ya. Tapi aku tuh juga pengen ikutan gitu. Maksudnya pengen nyemplung juga di satu, misal satu tempat ngopi. Tapi begitu nyampe di situ berasa kayak enggak pede, ini bukan tempat aku deh gitu. Wah, kalau kalian nih malam hari ini lagi mungkin lagi pada nongkrong-nongkrong asik ya bareng sama teman-teman ya, nikmatinlah masa-masa muda kalian, karena nanti kalian mungkin akan ada di posisi aku kayak gini sekarang. Yang kebingungan kalau mau nongki tuh kemana lagi sih di seumuran aku gitu. Soalnya kayak ya palingan tempat makan ya, palingan ya tempat makan, retail-retail ya palingan gitu-gitu lagi kan. Cuman kan kita juga pengen ngopi asik gitu, kayak anak-anak muda gitu. Oke deh, ada Pak Rete katanya bikin kopi dulu gak sih? Katanya, oh bikin kopi dulu gak nih? Iya pengennya sih bikin kopi ya, cuman gak ada kopi men, gimana dong? Terus Mbak puterin lagunya Nona dong yang Shot. Oke, nanti ya aku puterin. Una, thank you sudah bergabung malam hari ini. Ada Hari Sugiono, Hari Sugiono 76, thank you udah gabung malam hari ini bareng kita. By the way teman-teman, aku udah kasih tahu tadi ya, kalau kalian mau gabung lewat telepon sekarang udah bisa banget teman Pro 2. Tuh, aku kasih nomor teleponnya di 0736218845, atau teleponnya by Wawa kalau enggak ada pulsa pakai kuota bisa teman Pro 2 ya. Kalau bisa telepon by Wawa juga ya di 0811732330. Harusnya disimpan ya nomornya Pro 2. Jadi kalau ada sesuatu kayak ada mau dong teleponan gitu. Jadi bisa banget teman Pro 2. Tapi di sini belum ada yang gabungan, makanya aku masih nungguin teman-teman yang mau tes telepon nama aku. Aku jabanin malam hari ini ya. Oke, teman Pro 2. Nanti buat kalian yang sudah pada request, ditungguin aja lagunya, dan nanti pasti akan aku puter ya. Lagunya sesuai urutan aja. Reza dulu kali ya teman Pro 2 ya.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dari Jalan Esmaraman 31 Padang Jati Bengkulu, teman Pro 2 Vidya yang nemenin kalian di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Gak usah galau-galau lah malam-malam ya. Ada yang baru aja ditembak tuh suka banget aku. Suka banget dengernya kalau ada yang baru, "Kak, aku baru jadian lo malam hari ini." Tapi kayaknya di generasi sekarang enggak ada deh kata-kata seperti itu ya. Ada palingan cuman aku di ini nih. Tadi ini dia bilang suka sama aku. Gimana sih nembak zaman sekarang tuh, ada enggak sih cara nembak? Apakah ada bahasa lain dari kata nembak enggak sih di Gen Z sekarang? Katakan cinta kah atau say love kah atau apa gitu anak zaman now. Aku tuh segaul-gaulnya sama anak Gen Z, tapi gak segaul itu ya sama anak Gen Z ternyata ya. Ya udah deh, malam hari ini buat kalian semuanya. Gak tahu kakak cowok bingung soalnya. Maksudnya iya. kalau sekarang itu, kalau dulu tuh kan kayak tabu banget ya. Jadi kayak cewek itu harus nungguin cowoknya nembak. Kalau di zaman sekarang nih, aku kan udah gak pacaran lagi ya. Aku tuh pacaran tuh aku yang bilang ya. Aku bilang, aku cinta banget loh sama Jungkook misalnya. Aku tuh cinta banget sama Taehyung misalnya. Aku tuh cinta banget sama Kono, sama Martin, sama James misalnya. Ya kan aku cinta banget misalnya sama Jack misalnya gitu kan. Kalau sekarang tuh aku bisa. Tapi kalau di zaman dulu aku tuh gak bisa bilang, aku suka banget loh gitu sama kamu. Karena kayaknya tuh mengatakan cinta duluan tuh kalau cewek tuh tabu banget gitu. Harus nunggu dulu, harus nunggu ditembak dulu, malu-malu gitu kan. Kalau zaman sekarang gitu gak sih? Atau tetap masih mempertahankan kegengsian wanita gitu? Tapi buat para cowok-cowok ya, cowok-cowok zaman now, kalian kalau misalnya enggak di... misalnya kalian udah nembak nih, terus kalian gak diterima, kalian ada perasaan sedih atau galau, atau kalian ya udah deh gitu, toh masih ada inceran aku gitu, gitu gak sih? Soalnya kalau dulu tuh cowok kalau misalnya nembak, wah jangan, bukan main lagi ya, itu yang namanya motor ya, kalau bisa dikebut ya. Terus kalau sampai ada misalnya zaman dulu tuh kayak cowok-cowok tuh emang segalau ya, galau itu teman pro 2. Cuman kalau zaman sekarang aku nggak tahu nih, anak-anak zaman sekarang tuh secuek itu kah, atau ya kalau nggak diterima ya udah deh gitu. In Marcel ya, mungkin kamu bisa punya jawaban kali dari semua pertanyaan yang sudah aku lontarkan. Bahasa apa itu? Ya udah, buat malam hari ini yang baru pada gabungan, selamat malam semuanya. Kalian kalau ada yang mau request boleh, teman Pro 2. Kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Pengalaman kalian ditembak atau paling pengalaman kalian nembak pasangan kamu juga boleh banget, teman Pro 2 ya. Aku jabanin, aku tungguin nih. Karena sampai jam 11 lah kita ininya ya, kita live-nya ya. Untuk malam hari ini kayaknya zaman Gen Z kasih hadiah Kak, surprise enggak sih? Sekarang kebanyakan gitu katanya gitu ya. Oh iya, jadi kalau mau nembak tuh kasih hadiah dulu gitu. Misalnya kasih hadiahnya apa nih? Ada pakai kata sayangnya dulu gak sih? Kalau panggilan sekarang apa? Mama, papa, atau ayah, bunda, atau apa? Bun misalnya, aku suka nih sama kamu gitu ya gak sih? Kalau dulu tuh kan kita kayak, oh tidak gitu, malu banget kalau ngomong sayang aja tuh kayak, ah malu gitu. Semangat Kak, thank you Akbar Mahardika, PN, CDM, CPS, ya CPU ya. Thank you malam hari ini, semangat juga buat Akbar Mahardika. Ada Cuprit Teh, lagu padi dong. Ini Saha ini kenapa manggil aku Teh? Terus, halo Umi,
ada Reza. Gurih banget sih suara Umi. Umi, Masya Allah, Umi merasa terharu malam hari ini. Thank you ya Reza Nur Said. Cuprit teh, cuprit saha, cuprit. Cuprit, aku punya teman gak namanya Cuprit? Coba kasih tahu nama aslinya si Cuprit siapa coba. Kalau ya siapa tahu aku bisa tahu, oh bisa ingat gitu. Oh iya gitu. Aku tuh lupa kalau ada teman namanya Cuprit ya. Yuk yang mau request boleh teman Pro 2, yang mau nyapa aku juga boleh. Yang mau sharing pernah nembak atau pernah ditembak juga boleh. Buat kalian siapa tahu cowok kan, cowok tuh siapa tahu ya pernah ditembak, terus kalian ternyata sukanya sama yang lain gitu. Terus gimana kalian gitu ya, boleh banget. Hai Ataya, selamat malam, selamat bergabung. Lagu Padi ya Teh, siap, ditunggu kamunya ya. Selamat malam pada hari Masado, semoga jaya di udara, makin mantap. Thank you sudah bergabung malam hari ini ya. Teman Pro 2, ya udahlah kalau belum ada yang mau sharing-sharing ya untuk malam hari ini tentang perjalanan percintaannya ya. Ya siapa tahu malam hari ini lagi dengerin aku terus ada yang baru ditembak ya sama pasangannya. Semoga kalian bahagia ya, mencapai goals-goalsnya, titik kesempurnaan cintanya asik. Atau kalau seandainya ada yang ditolak malam hari ini, atau ada yang baru patah hati, yang mudah-mudahan langitnya gak runtuh ya teman Pro 2 ya.

82 No Now lewat lagunya Shoot. Aduh, aku terlalu bangga menjadi warga Indonesia karena aku baru aja selesai nontonin wawancaranya Nona bareng sama Zack Chang Show ya. Itu mereka diundang. Ih, keren banget. Tuh kayak aku langsung merasa kayak ih, ada ya ternyata musik Indonesia itu dinotis sama orang luar, teman Pro 2. Tapi emang Nona itu sekeren itu ya. Aku enggak tahu ya, Zack Chang Show itu adalah semacam program dalam sebuah radio di Amerika sana gitu ya, atau itu sebuah apa ya, semacam atau podcast atau apa gitu. Tapi beberapa artis tuh udah pada banyak yang diwawancarai ya, misalnya kayak Curtis kemarin itu mereka diwawancarai di Zack Chang Show, kemudian ya ini yang aku tahu aja ya. Terus yang baru aja adalah Nona. Terus mereka itu memperkenalkan diri mereka, terus ditanyain mereka tuh asalnya dari mana aja, terus apa yang ada di Indonesia, terus ternyata mereka itu dari macam-macam daerah ya. Nona itu ada yang dari, aku lupa deh, ada yang dari Manado apa dari Makassar gitu, terus ada yang dari Jawa, terus ada aduh macam-macam gitu. Kayak mereka tuh ngejelasin tentang Indonesia, apa aja yang, apa aja hal tentang Indonesia, kayak makanan mereka juga nyebutin gitu. Di ya kalau sananya kalian nonton, cari aja di Zack Chang Show ya. Di situ mereka menjelaskan Nona siapakah mereka. Dan ya patut diapresiasi sih karena ini kan kita nyebutnya girl group ya, girl group dari Indonesia yang benar-benar Indonesia pride banget gitu. Terus wajahnya Indonesia banget. Lirik lagunya juga ada yang Indonesia juga gitu kan. Terus lagu-lagunya juga enak. Jadi aku merasa kayak ya mungkin ini saatnya Indonesia mulai dilirik ya. Ada beberapa musisi Indonesia juga yang udah mulai banyak diajak kolaborasi sama beberapa artis di luar. Oh ya, dan Nona ini kalau nggak salah aku lupa deh, apakah dia tampil di Coachella gitu ya, atau aduh Nona ini tampil di Lollapalooza aku lupa. Tapi yang jelas di sebuah event besar, teman Pro 2 ya. Jadi aku merasa kayak bangga banget loh ada Nona, setelah ada Agnes Mo, kemudian sekarang ada Nona, kemudian yang terbaru juga ada boy group yang baru dirilis, tapi yang baru ada, yang baru aja debut, tapi belum terlalu apa ya, belum terlalu aung gitu ya. Kalau Nona tuh kayak sekali meluncur langsung wow.

ini dari Indonesia gitu. Nah, yang ada juga penyanyi ya teman Pro 2, yang aku notice juga adalah penyanyi seperti Afgan yang sudah berkolaborasi bareng sama Jackson Wang. Kemudian ada Raisa ya. Raisa juga kemarin dia tampil loh di salah satu acara Sungkyung ya, kalau enggak salah aku, di acaranya Sungkyung di TV-nya TV Korea. Terus udah gitu dia juga tampil karena dia udah kolaborasi ya teman Pro 2, jadi dia tampil di konsernya Sungkyung. Jadi ya keren banget gitu, banyak artis-artis Indonesia sekarang yang udah mulai banyak dilirik di luar negeri. Karena memang Indonesia ini salah satu fan base banyak artis ya, yang termasuk yang di notice kalau menurut aku. Jadi Indonesia ini kalau ada idol yang mereka suka itu, mereka pasti bakal ngelunjakin nama mereka setinggi-tinggi mungkin gitu. Jadi patut dibanggakan lah ya kalau ada musisi. Cuman yang pengen kita lihat tuh gebrakannya sampai di mana nih gitu. Jangan sampai cuman di Asia aja, kalau bisa udah mengglobal gitu ya teman-teman. Global ya. Oke, buat yang malam hari ini udah pada mantengin aku, so thank you banget ya. Dan sudah gabung juga, terus sudah request juga, terus sudah sehat-sehat juga, udah nyapa aku juga malam hari ini. Thank you semuanya. Jangan beralih kemana-mana ya, ada dua lagu yang bakal pindah puterin, requestan dari teman Pro 2 tadi yang udah gabung lewat TikTok kita ya. Untuk malam hari ini aku langsung puterin aja, ada Padi lewat Semua Tak Sama. Ini requestan dari, aku gak tahu, tapi yang requestannya tadi Cuprit pengen diputar lagu Padi. Aku pilih yang ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugu Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Produ FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Waktunya jaga malam.
14: Jangan galau malam-malam.
15: Produ FM.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Teman Pro 2, hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Kita jumpa lagi esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, di udara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Pagi-pagi jangan cuma siapin payung teman Pro 2, tapi siapkan juga kewaspadaan karena Bengkulu sekarang udah memasuki masa peralihan musim. Memasuki Oktober, cuaca bisa berubah cukup cepat. Hari ini panas, beberapa waktu kemudian bisa turun hujan dengan intensitas lebih tinggi. Suhu udara bahkan diperkirakan bisa mencapai sekitar 33 derajat Celcius. BMKG menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi hujan lebat dan angin kencang yang bisa terjadi secara lokal. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya rutin cek perkiraan dan peringatan dini cuaca. Buat teman Pro 2 yang beraktivitas di laut juga perlu ekstra perhatian karena gelombang di perairan Bengkulu pada periode tertentu bisa mencapai 2 sampai 3,5 meter. Beralih ke informasi lain, di Bengkulu ada batik Les Plank yang justru terus dikembangkan supaya makin dekat dengan anak muda. Terinspirasi dari ornamen rumah adat Melayu Bengkulu, motifnya bukan cuma soal keindahan, tapi juga membawa filosofi kearifan lokal dan hubungan harmonis manusia dan alam. Menariknya, memasuki 1 tahun perjalanan, batik ini mulai memperluas jangkauan lewat desain yang lebih modern dan promosi di media sosial. Bahkan mereka juga menggandeng influencer dari kalangan Gen Z supaya batik khas Bengkulu semakin dikenal. Harapannya batik bukan cuma dipakai saat acara formal, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya sehari-hari anak muda. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hari Minggu, jam 6 pagi, hujan. Aduh, tapi seneng ya, akhirnya sampai juga di hari yang udah ditunggu-tunggu. Setelah kayak sibuk banget dari Senin sampai Sabtu, akhirnya ketemu juga sama hari Minggu. Buat kamu yang baru bangun, yang masih rebahan, atau bahkan yang dari tadi tuh udah beraktivitas, apapun agenda kamu hari ini, semoga hari Minggu kamu dimulai dengan mood yang menyenangkan. Pagi ini bareng Intan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, ada di antara kamu yang suka Pilates. Pilates ini bukan sekedar kayak stretching santai ya, tapi emang olahraga yang bisa jadi teman penting buat kamu yang rutin berolahraga. Bukan cuma soal kelenturan atau sekedar latihan buat memperkuat core, tapi emang fokus utamanya itu dikontrol presisi pernafasan dan koordinasi tubuh. Makanya Pilates ini bisa jadi pelengkap untuk banyak olahraga, mulai dari pelari, pemain bulu tangkis, golfer, sampai kamu yang rutin latihan di gym. Kayaknya tuh pelan, tapi justru di situ tantangannya, ketika tubuh kita dituntut tetap stabil dan mengontrol setiap gerakannya.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo-halo, pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Teman Pro 2, kalau hari Minggu pagi kayak gini, kamu tim sarapan dulu baru beraktivitas atau tim langsung beraktivitas sarapan belakangan? Ada yang mungkin baru bangun langsung cari nasi uduk, pengen lontong, pengen bubur, roti, kopi. Tapi ada juga yang prinsipnya nanti aja makannya, tapi beresin ini itu dulu ya. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kamu sarapannya wajibkah sebelum mulai aktivitas atau justru nggak terlalu penting? Coba kasih tahu aku, kamu tim sarapan dulu atau tim produktif dulu pagi ini, teman Pro 2?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM. Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Malam nanti Garuda kembali bakal menghadapi Thailand di partai final. Jadi timnas Indonesia akan menjamu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menariknya kalau melihat rekor saat bermain di kandang, sebetulnya Indonesia cukup oke ya. Dari 14 pertemuan di tanah air, Garuda menang 7 kali, imbang 2 kali, dan kalah 5 kali. Bahkan Indonesia pernah nih menang 5-0 atas Thailand, tapi udah lama sih, tahun 1975. Indonesia pernah 2 kali bertemu Thailand di partai final, dan keduanya itu berakhir lewat adu penalti dengan kekalahan. Gimana nih kali ini ya? Apakah kita bisa memutus catatan itu dan mengangkat trofi di kandang sendiri?

0: living, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

kabar dari Asian Games kali ini dari tim tinju Indonesia, di mana kemarin tuh ada 5 petinju Indonesia yang udah berjuang di Aichi Nagoya, tapi capaian terbaiknya tuh sampai di babak perempat final, berarti nggak dapat medali ya. Dari Perbati ini mengakui masih ada yang perlu diperbaiki, terutama dalam persiapan fisik dan juga faktor-faktor non-teknis atlet. Jadi kedepannya mereka ini ingin melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk menyiapkan pelatih fisik secara khusus. Tentu aja ini jadi bahan evaluasi ya, untuk menghadapi target berikutnya termasuk SEA Games dan juga kualifikasi menuju Olimpiade LA.